Masih di Jalan Radio nomor 1 di Kalares mana dah. Tadi kita udah singelong bareng sama JKT48 featuring Bernadia dengan Percik Kecil. Makasih banget buat Rian yang udah milihin lagu ini. Ya walaupun ini udah pagi, pengennya dengerin lagu tentang cahaya bintang. Tapi gak apa-apa, as long as you're happy with the song that you pick gitu ya teman bro 2. Di pagi hari ini Ari juga masih bakalan bacain requestan-requestan yang masuk. Yang udah pada ngantri di sini, thank you so much. Yang lagi multitasking sambil nyetir juga, sambil beraktivitas. Kalau nyetir jangan sampai main HP temen pro 2, mending di voice note aja. Atau enggak deh, kalau misalnya kamu juga sebisa mungkin gitu ya temen pro 2, pilihin lagu yang kamu suka, ya seenggaknya kamu bisa minta bantuan orang lain aja, atau mungkin menepi dulu gitu ya kalau misalnya kamu lagi enggak buru-buru, biar bisa sambil request lagu yang kamu suka sambil bisa tetap mematuhi aturan lalu lintas yang ada. Karena penting untuk diketahui juga buat semua temen pro 2, jangan sampai salah fokus dengan aktivitas dan juga perjalanan kamu yang mungkin di jam segini emang lagi padat-padatnya. Dan kalau misalnya masih pengen seru-seruan sama lagu-lagu yang kamu suka, langsung aja punten tulis di sini teman pro 2. Sambil lari mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah gabung sambil dengerin Pro 2 FM dari Erma Didi, ada Indri yang katanya lagi streaming Pro 2 pakai aplikasi RRI Digital. Izin request lagunya Naikila, Tensi dan juga JMC. Kalau boleh yang kasih aba-aba aja sambil bisa dapetin aba-aba dari dia yang selalu ngasih mix signals. aduh, masih pagi loh ya teman pro 2, tapi enggak apa-apa deh buat Indri dan juga semua teman pro 2 yang mungkin lagi relate-relate-nya sama lagu yang satu ini, sambil kita ngehipdut-hipdut dulu di pagi ini. That's yang paling pasti bakal ngajakin semua teman pro 2 buat singelang juga. So here's for you guys. This is Kasia Baba dari Naiki Latency dan juga Jensi.

0: Kebiasaan Terbaik.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih bareng sama Arya Dispada. Selamat pagi teman Pro 2 yang masih bakal nemenin kamu sampai menjelang jam 10 pagi nanti. Yang paling pasti di jam segini ketika kamu juga udah tiba di tempat kerja, yang udah di tengah-tengah kesibukan, yang udah jor-joran sama kerjaan, apapun aktivitas kamu, perjalanan kamu yang belum tiba di tujuan pun, tenang aja, kita masih bakal nemenin semua teman Pro 2 dengan informasi-informasi seru. Dan yang update-update juga bakalan kita share buat nyuni semua yang lagi pantengin 97.7 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Terlebih khusus tadi juga ada yang sambil-sambil katanya sedang menikmati perjalanan ditemenin sama Pro 2 FM yang OTW ke Bitung. Gila, Bitung cuaca pagi hari ini gimana sih? Ya mungkin kurang lebih sama dengan kota Manado aja kali ya, yang masih gonta-ganti antara hujan panas, kadang berawan juga, kadang ya gitu-gitu aja lihat Pro 2. Jadi reminder buat ngoni semua yang bakal menikmati aktivitas di sepanjang hari ini untuk siapin payung sebelum beraktivitas, karena kita juga bakal ngajakin semua teman Pro 2 buat singlong sama single dari It Gitaf yang jadi reminder buat kita semua juga sesuai dengan requestan dari Devon yang kata lagi dengerin Pro 2 FM dari perjalanan juga, sama dengan beberapa teman Pro 2 lainnya yang sedang menikmati segala-galanya di pagi hari ini yang terpantau masih cerah berawan juga di hampir sebagian besar titik yang ada di Sulawesi Utara. Tetap fokus, jaga kesehatan kamu dan prioritasin keselamatan kamu dalam berkendara, dan tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. And here for you guys, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita lagi singgung bareng sama Olivia Rodrigo with Drop Death yang lagi nemenin semua teman berdua di menit ketiga lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yang mana kita udah semakin dekat dengan perilisan album dari Olivia Rodrigo terbaru ini gitu ya teman berdua, yang tepat seminggu lagi tanggal 12 Juni dia bakalan comeback dengan You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, yang mungkin kemarin-kemarin juga kita udah kepoin juga gitu ya teman berdua, udah ngasih tahu juga semua persiapan dia yang pada dasarnya juga lagu-lagunya udah sempat dirilis, tapi untuk secara keseluruhan bakalan dirilis di tanggal 12 nanti. Dan fun facts nih teman berdua, di mana Olivia Rodrigo ini bakalan kembali melakukan kerjasama dengan Daniel Negro juga, sosok dibalik kesuksesan album-album sebelumnya. Bahkan untuk tracklistnya sendiri udah diumumin secara resmi dan terbagi dalam beberapa track atau mungkin beberapa babak dan juga tema lagu gitu ya, dan dapat digambarkan juga sebagai kumpulan-kumpulan lagu-lagu cinta yang sedih yang siap membawa nuansa emosional baru bagi para penggemarnya, yang kurang lebih agak berbeda dengan single-single dia dalam album sebelumnya yang mengusung walaupun masih dengan konsep cinta yang sedih, hati yang luka tapi dikemas dengan cara yang lebih berbeda, alias aransemennya lebih bisa ngajak orang-orang tuh untuk joget ajep-ajep gitu ya teman berdua, kayak Drop Dead yang barusan kita singlong. Tapi yang paling pasti, tungguin aja semuanya untuk album yang bakal dirilis ini, basically album ketiga dari Olivia Rodrigo, karena kalian semua juga di masa penantian ini masih bakal disuguhkan dengan semua yang seru-seru sesuai dengan informasi yang disampaikan sama Olivia Rodrigo juga. Kira-kira kejutan apa lagi yang bakalan dikasih, kita tungguin aja teman pro 2, karena pastinya kita bakal selalu update buat kalian semua informasi-informasi seru, atau boleh banget kamu lihat di www.rri.co.id.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebali. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu balik lagi dan masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bakal ngajakin kalian semua untuk seru-seruan sambil menikmati pagi hari yang udah kembali berawan di Kota Manado dan sekitarnya gitu ya. Yang kurang lebih persis dengan beberapa hari terakhir ini yang panas, mendung, tiba-tiba hujan juga. Dan ya gitu-gitu aja lah ya teman Pro 2. Silih berganti setiap hari. Tapi jangan sampai lupa aja ketika kamu juga saking hektiknya sama beberapa aktivitasnya kamu yang bakalan cukup padat di hari ini, kita juga bakalan kasih reminder yang penting banget buat kalian semua nih teman Pro 2 untuk menjalani hari, memprioritaskan juga hal-hal baik di sepanjang hari ini. Dan tentunya juga semua hal yang baik dimulai dari pikiran yang baik juga, gak sih teman Pro 2? Apalagi buat kamu yang benar-benar se-concern itu sama semua hal yang bisa dibilang lagi marak ya, lagi rame banget dibicarain sama banyak banget orang di luar sana. Karena buat kalian semua yang mungkin yang tahu sama beberapa kasus korupsi yang sempat di follow up juga sama media-media yang ada, yang mana ini juga bukan hal yang baru ya buat kita semua teman Pro 2, yang mana korupsi juga bukan hanya sekedar masalah pejabat atau orang-orang yang ada di pemerintahan, tapi korupsi ini juga terjadi dengan hal-hal kecil juga gitu ya teman Pro 2, di mana penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi dan lain sebagainya, dan justru dampak yang bakal dirasakan juga sama banyak banget orang. Tapi menurut Transparency International, korupsi basically masih menjadi tantangan besar di banyak negara, termasuk juga Indonesia, di mana uang negara yang harusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya bisa aja hilang akibat praktik korupsi ini. Ya, akibatnya kualitas layanan publik bakalan menurun, kesempatan generasi muda untuk berkembang juga menjadi berkurang, dan masih banyak dampak-dampak negatif lainnya juga gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya kita sebagai anak muda juga punya peran penting untuk ikut melawan korupsi ini, yang mana juga bisa dimulai dari hal-hal sederhana kayak bersikap jujur, tidak menyontek ketika akan ada ujian, bertanggung jawab atas hal-hal yang dipercayakan kepada kita, dan berani mengatakan yang benar. Ini juga jadi salah satu reminder buat kita semua teman Pro 2, di mana korupsi besar sering berawal dari kebiasaan kecil yang sebenarnya juga tidak jujur gitu ya. That's why membangun budaya integritas sejak sekarang itu tuh jadi hal yang penting banget untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan juga maju. Ingat, masa depan bangsa ada di tangan generasi muda yang berani berkata tidak pada korupsi. Jadi reminder juga buat kita semua, karena ini juga jadi topik yang rame dibicarain di TikTok. Jadi kita juga singlong dulu bareng sama lagu yang lagi viral banget di TikTok, sambil sesuai judulnya juga kayaknya bakalan matching sama topik korupsi, yaitu sesuai dengan kata Taisha Kamila, No Say No dulu teman Pro 2 untuk yang namanya korupsi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu, waktu yang ditunggu-tunggu udah tiba teman Pro 2, karena sekarang kita bakal ngasih kepastian buat ngoni semua yang mungkin sedang menantikan kepastian juga daripada cuaca. Well, kita bakal langsung kasih tahu semua yang udah di-spill sama BMKG Provinsi Sulut beberapa menit yang lalu juga, biar ada motivasi juga buat kalian semua untuk melakukan persiapan nih kan teman Pro 2, meninjau kembali cuaca yang bakalan kamu hadapi di sepanjang hari ini. So make sure pentengin dikit volume suaranya yang lagi dengerin Pro 2 FM dari radio monitornya. Terlebih khusus for Wani Samo yang lagi streaming pakai aplikasi RR Digital, naikin 1-2 kali volumenya biar nggak salah kaprah dengan informasi cuaca yang bakalan kamu dapetin langsung dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara. Informasi cuaca untuk Kamis 4 Juni 2026.
1: Info cuaca hari ini.
0: Alright, kita bakal langsung mulai informasi cuaca untuk Sulawesi Utara. Dimulai dulu dari kota Manado kali ya teman Pro 2. Yang sesuai dengan saat ini yang bisa kalian lihat teman Pro 2, cuaca yang gonta-ganti cerah dengan awannya. Yang dari tadi pagi sampai dengan saat ini masih konsisten juga gitu ya teman Pro 2. Tapi seenggaknya di siang hari nanti sesuai dengan perkiraan cuaca dari BMKG Sulut, katanya kota Manado bakal diguyur sama hujan dengan intensitas ringan di kisaran pukul 2 siang sampai dengan menjelang sore hari nanti, dengan rata-rata suhu di angka 23 sampai 30 derajat Celcius. Dan hal yang sama bakal dirasakan buat kalian semua yang mungkin bakal melakukan aktivitas di beberapa titik yang ada di Kabupaten Minahasa Utara seperti Air Madidi dan sekitarnya. Kalau untuk kalian semua yang bakalan OTW ke Kota Bitung, untuk Kota Bitung untuk siang hari ini masih aman-aman aja karena awannya cukup tebal aja, tidak ada hujan, dengan rata-rata suhu di angka 22 sampai 29 derajat Celcius. Especially buat kalian semua yang bakal melakukan aktivitas di sekitaran Kota Tomohon dan juga beberapa titik yang ada di Kabupaten Minahasa seperti Tondano dan sekitarnya, kayaknya juga harus nyiapin payung ya Syai, karena hujan dengan intensitas ringan bakal ngeguyur beberapa titik yang ada di Kota Tomohon. Untuk beberapa titik yang ada di Kabupaten Minahasa ternyata hujan dengan intensitas sedang gitu ya teman Pro 2, dan bakalan awet juga sampai menjelang sore hari nanti dengan rata-rata suhu di Tomohon dan juga Tondano yaitu di angka 21 sampai 27 derajat Celcius. And last but not least, area spill dari Minsel dan juga Minahasa Tenggara alias Mitra bakal diguyur sama hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sore dan juga menjelang malam hari nanti, dengan rata-rata suhu di angka 21 sampai 30 derajat Celcius, yang kurang lebih bakalan menemani kita semua teman Pro 2 di sekitaran Sulawesi Utara, atau mungkin kamu yang bakal melakukan aktivitas di luar ruangan, jor-joran sama kerjaan juga, kejar-kejaran sama target, kamu yang bakal melakukan perjalanan terlebih khusus, ini jadi reminder yang penting banget untuk selalu memeriksakan kondisi kendaraan kamu apakah dalam keadaan aman, karena mengingat jalanan yang bakalan cenderung licin juga selama beberapa hari ke depan nih kan teman Pro 2. Makanya ingat segala hal yang bakalan kamu siapin dari sekarang aja, dan pastikan kamu juga tetap fokus ketika berkendara sambil tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan di saat ini melihat waktu menunjukkan 10 menit lagi menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah, yang menyatakan kalau misalnya waktu kita tuh benar-benar terbatas ya teman Pro 2. Nggak kerasa 5 jam sudah, hampir 5 jam. Arya nemenin semua teman Pro 2 di pagi hari ini, dan kamu juga dengerin Pro 2 FM di sepanjang pagi hari ini. Dan kita mengucapin terima kasih terlebih khusus buat kalian semua yang udah seru-seruan juga, apalagi yang udah sempat request lagu juga tadi di pagi hari ini. Sempat salam-salam juga ke sesama teman Pro 2, salamin ke kita-kita di Pro 2, kru Pro 2 FM. Yang paling pasti kamu juga bisa tetap menikmati terus ya program-program seru dan menarik dari Pro 2 FM Manado dengan menjangkau kita di aplikasi RRI Digital. Makasih banget buat yang udah download, dan yang paling pasti selamat ngelanjutin aktivitas buat semua teman Pro 2. Kita ketemu lagi nanti, see you and have a good day.

0: banget jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita. Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
5: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
6: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, kalau masih yang dari kawasan Puncak Tikala, teman Pro 2, kali ini bareng Didi Ekaristi siang hari ini bakal menemani ruang dengar teman Pro 2 sampai jam 3 sore ya. By the way, apa kabar teman Pro 2 kalian di siang hari ini? Semoga dengan cuaca cerah banget, kalian happy, hatinya juga lagi pada cerah banget gitu teman Pro 2 ya. Yang paling pasti santai siang temenin kamu semua di pagi menjelang siang hari ini ya. Aduh, cuaca di Kota Manado teman Pro 2 kayak udah siang banget, mataharinya di atas banget, tapi ya pasti bersyukur banget buat kalian yang aktivitasnya di dalam maupun di luar ruangan tuh bakalan bisa menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik ya. Paling pasti aku juga bakalan bertugas temenin teman Pro 2 sampai jam 3 sore. Buat kalian semua yang pengen seru-seruan, langsung aja segmen pertama di siang hari ini ada Pro 2 Hitlist. Buat teman-teman yang pengen request, langsung aja gabung di sini nanti ya, di line WhatsApp kita di 0851 98 89 77, atau bentar lagi tepat di menit ke-30 aku bakalan live TikTok, jadi bisa gabung dari TikTok. Gimana kalau kita dengerin dulu nih beberapa single yang udah disiapin playlistnya buat teman Pro 2 di menjelang siang ini.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Kamu pasti pernah kan lihat peta Indonesia? Beribu pulau, berjuta titik koordinat. Dan di setiap titik itu, ada anak-anak kita yang sedang menatap langit yang sama, sambil merajut mimpi yang sama besarnya. Tapi seringkali, sebuah tanya muncul di hati kita. Apakah tempat mereka lahir akan menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah? Karena kita pun sering merasa masa depan yang cerah hanya milik mereka yang beruntung hidup di pusat-pusat kemajuan. Kini sebuah komitmen besar sedang berjalan untuk menghapus sekat-sekat itu. Melalui gerakan inklusif program sekolah Garuda, pemerintah sedang mendekatkan fasilitas terbaik, sains, dan teknologi langsung ke daerah kita. Biaya dan jarak bukan lagi dinding pembatas, karena jalur terbaik kini dibuka untuk semua talenta hebat bangsa tanpa terkecuali. Sebab, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita semua berhak berdiri di garis start yang sama. Dari daerah menuju dunia. Bersama merawat potensi bangsa, mewujudkan keadilan pendidikan yang setara.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: #mysportcar.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Teman terbaik kamu.

0: lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: setiap hari.
1: Setiap saat.
0: Dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian semua dari kawasan Puncak Tikala. Pro 2 mana teman terbaik kamu? Masih bareng Lydia Ekaristi di menjelang siang hari ini, teman Pro 2 ya. Jam 11 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah ya, masih menemani kamu dengan Pro 2 Hitlist siang hari ini. For ngoni-ngoni semua teman Pro 2 yang pengen bergabung, langsung bergabung aja di line WhatsApp kita 0852 90 9797 ya. Ya, sekali lagi di 0851-9889-797 bakalan juga bisa kalian request dari WhatsApp kita, bukan WhatsApp ya, dari Instagram. Di @pro2manado duanya pakai angka. Karena mohon maaf, aku kayaknya belum bisa live TikTok. Kita ada sedikit gangguan di sini ya, gangguan sistem teman Pro 2. Mohon maaf banget aku belum bisa live TikTok ya. Tapi pastinya Pro 2 Hitlist masih bakalan temenin kamu semua sampai jam 12 siang, menemani aktivitas siangnya teman Pro 2. Mungkin ada juga yang lagi di jalan, lagi belanja-belanja kali ya. Cile belanja ya, tanggal muda ya. Yang paling pasti teman Pro 2, semoga kalian happy di siang hari ini. Jangan lupa juga nanti menjelang makan siang, jangan lupa makan ya, supaya ada tenaga yang baru, kekuatan yang baru juga menanti sesuatu yang indah-indah ya. Buat yang belum cair nih teman Pro 2 ya. Ya udahlah, Lydia masih bakal temenin kamu dan aku bakalan puterin lagunya Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret ya, yang di request oleh Clarissa yang ada di Jalan Sea. Thank you banget udah bergabung, katanya lagu ini buat Kak Penyiar aja dan semua teman Pro 2 ya. Oke, kita dengerin sama-sama. Thank you banget untuk Clarissa, buat kamu juga lagunya, dan udah bikin kita juga terhibur nantinya dengan Sesi Potret, karena lagu ini maknanya kuat banget teman Pro 2, apalagi buat kita, untuk kita sama orang-orang yang mungkin sekarang udah gak bareng kita lagi tapi sangat kita sayangin ya. Oke, kita dengerin sama-sama Sesi Potret, dan Lydia masih bakalan kembali pastinya di Pro 2 Hitlist.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman berdua ya, thank you banget main setia dengan kita. Semoga juga siang menjelaskan hari ini kalian udah memikirkan kira-kira menu makan siang apa yang bakalan bikin bisa tenaga yang baru buat kamu ya. Apalagi kalau makanan itu bangkitin moodnya kita ya, jadi makin semangat ya. Oke, teman-teman berdua, siang hari ini aku langsung aja gak usah lama-lama. Produa Hitlist masih hadir buat kamu sampai jam 12. Dan kali ini aku bacain dulu dari WhatsApp kita, ada yang bergabung. Aku bacain dulu ya. Hello, mau request lagu Gurun Hujan by Juicy Luzy. Salam kenal dari Biaro, Rina. Oke, salam kenal juga Rina. Thank you banget ya udah bergabung di sini, teman berdua ya. Jauh-jauh loh ya dari Biaro. Ya iya, tinggal WhatsApp doang, gimana sih? Thank you banget Rina ya. Salam untuk keluarga juga di sana dan selamat beraktivitas kamu di menjelang siang hari ini ya. Oke, okay, mungkin ada teman produ yang belum tahu Biaro itu di mana. Ini sebenarnya Biaro ini teman produ sedikit menjelaskan ya, terletak di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Jadi masih seprovinsi lah bareng kita di Sulawesi Utara ya. Tapi ini kayak apa ya, sebuah kecamatan gak sih? Sekaligus juga satu pulau terluar gitu yang terletak di Siau Tagulandang ya. Biaro juga sih, taro lah istilahnya ya. Aduh, senang banget ada orang yang jauh bergabung. Thank you banget teman perdua ya, udah bergabung. Buat kamu juga teman perdua yang mungkin gak bisa gabung kali ini dari TikTok, mohon maaf ya, bergabung aja dari WhatsApp kita di 0851-988-9797. Langsung di save aja supaya nanti kali ya, besok-besok kalian pengen request ya, atau mau salam-salam ke siapa, boleh banget langsung WhatsApp kita ya. Kalau gitu, itu aja dulu teman perdua, bakal lain turun buat kamu semua sambil menunggu juga teman produ yang lain. Karena memang jujur aja banyak yang gabung dari TikTok juga sih. Tapi untuk siang hari ini aku belum bisa live teman produ. Nantilah ya sama teman-teman yang lain di segmen-segmen yang lain juga ya. Oke, teman produ kita dengerin dulu langsung aja buat kamu semua. Ada Gurun Hujannya Juicy Luzy spesial untuk Rina di Biaro dan semua teman-teman yang di Biaro juga yang mungkin lagi dengerin kita. Dan semua teman produ yang lagi stay tune bareng kita siang ini.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Pernah nggak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya nggak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan bangsamu. Investasinya

Sayur kangkung cah, aduh. Sebenarnya ini sayur yang paling hari-hari dan gampang sekali teromo baking. Mar memang cinta sekali teman pro dua, apalagi cakalang fufu saus. Aduh deh ya. Kayaknya kalau di dia bakalan 2 atau 3 piring ya sih. Gimana dengan teman pro dua, menu apa yang kamu santap di siang hari ini? Oh iya, aku udah sempat juga puterin tadi selain requestan dari Rina ya, Juicy Lucy, Gurun Hujan. Aku juga udah puterin Eat Gitar Sedia Aku Sebelum Hujan. Wow, ini ada hubungan semua sama hujan nih, takutnya bakalan hujan siang ini. Thank you banget untuk Hana di Malalayang yang baru pulang sekolah ya, yang udah request lagu ini. Thank you udah bergabung juga, gimana sekolahnya, lancar? Ya Kak, sebentar lagi kayaknya bakalan liburan ya, karena kan ini udah penaikan kelas juga, pergantian semester gitu teman pro 2 ya. Semangat juga untuk teman-teman sekolah yang selalu setia bareng pro 2, yang kuliah apalagi yang kerja ya. Semangat kalian di hari Kamis ini ya teman pro 2, semoga apa yang kamu lakukan hari ini membuahkan hasil yang baik ya. Sekali lagi thank you banget yang udah bergabung dan semoga suka lagunya udah diputerin ya. Masih menunggu kalian juga yang pengen bergabung, tinggal 10 menitan ya teman pro 2 yang pengen bergabung langsung aja sambil ditemenin sama lagu-lagu hits juga ya. Kalau siang hari ini cuaca panas kayak gini, kayaknya makan ya atau makan siang itu ditemenin sama SS-an seru juga ya teman pro 2. Minimal es teh lah ya saya. Kalau enggak es teh, banyak juga SS krim di luar sana yang sesuai dengan favoritnya teman pro 2. Duh, kayaknya bisa apa ya, menyegarkan dan mendinginkan pikiran dan hati kita di siang ini, Cela ya. Selain itu ada juga mungkin yang bisa menyegarkan pikiran gitu teman pro 2 ya, apa tuh? Cuan. Ya udahlah ya, Lydia masih bakal temenin kamu. Kita dengerin dulu beberapa single hits yang udah aku pilihin spesial buat teman pro 2.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Begitu ya dia, smokol roti.
1: Iya Lid, karena pagi-pagi so mesti ngantor, jadi cuma dapat singgah roti. Maklum, anak kos.
0: Mar, kenapa cuma dahaga dong tuh makanan? Nggak mau dimakan ini.
1: Kita bingung ini noh, kenapa DP harga so nae? Padahal baru udah beli trek 2 minggu lalu. Kage DP kasir salah impus toh kang.
0: Oh iyo, maklum Jokwa, kan inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum toh. Bisa jadi trek, torang pedoi sekarang sonda akan cukup mau beli apa tuh biasa torang ja beli.
1: Aduh, gawat itu. Kong bagaimana ini nang torang?
0: Betenang Jo, yang penting anak kan so tahu apa itu inflasi. Jadi, pahami betul-betul supaya bisa torang antisipasi. Coba Jo mulai sekarang batabung atau investasi supaya torang pedoi boleh berkembang. Jang gengsi leh, mau beli barang diskon atau yang promo.
1: Woo! Oh, begitu Kang. Baik leh, ngana suka saya paham supaya leh kitanya nak mau terjebak dengan inflasi.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, dijamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

itu Mampra 2 masih bareng Lydia Karistis yang hari ini terus menemani kamu dengan update lagi informasi buat Mampra 2 ya. Belakangan ini kayaknya Mampra 2 yang namanya modus penipuan udah banyak banget ya. Bahkan pun sampai kita gak nyangka-nyangka ternyata kita terus lagi menghadapi yang namanya modus penipuan. Nah, Mampra 2 belakangan ini atau baru-baru aja nih, kasus dugaan keterlibatan mantan artis dalam jaringan penipuan daring internasional kembali mengingatkan kita juga akan bahaya love scam. Kalian tahu kan love scam itu? Nah, menurut psikologi seorang psikolog ya, Nur Laila Effendi, love scam ini adalah salah satu bentuk manipulasi yang memanfaatkan pendekatan romantis untuk mendapatkan keuntungan terutama secara finansial. Ya. Jadi emang pelakunya enggak hanya mengandalkan teknologi aja teman perdua, tetapi juga mereka tuh kayaknya memahami gimana kondisi emosional calon korbannya ini. Nah, bisa dibilang kondisi ini membuat korban juga sulit untuk menyadari kalau sebenarnya dirinya ini lagi dalam kondisi dimanipulasi atau ditipu gitu teman perdua. Walaupun emang seringkali berbagai sinyal bahaya cenderung datang dan diabaikan sama korbannya ini demi mempertahankan hubungan tersebut ya. Jadi emang banyak korban yang baru menyadari ternyata itu adalah penipuan ketika pelaku ini mulai sering membahas soal masalah keuangan gitu teman perdua ya, atau meminta bantuan secara materi dan berulang-ulang kali. Jadi emang kasus love scam ini jujur aja bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga udah menjadi kejahatan secara global ya. Pelaku biasanya tuh membuat identitas palsu di media sosial atau aplikasi kencan yang ada. Jadi kalau kalian bertanya siapa sih yang bisa jadi target, aku bisa gak sih? Teman perdua, sebenarnya bisa aja, siapa aja tuh bisa menjadi target mereka. Tapi resiko yang paling tinggi itu bagi kalian-kalian yang sampai sekarang ini masih aktif mencari pasangan secara online, terutama juga yang tertarik untuk menjalani hubungan jarak jauh dengan seseorang yang dari luar negeri gitu teman perdua ya. Dan juga buat kalian yang berusia 30 tahun ke atas, sebenarnya mereka tuh menjadi sasaran yang paling umumnya disukain sama calon penipu ini ya. Karena memang istilahnya di 30 tahun ke atas tuh umumnya udah pada mapan secara ekonomi ya. Jadi teman perdua, buat kamu-kamu nih yang pengen menghindari atau menghindar menjadi korban love scam, penting banget untuk mengenali kondisi emosional diri kamu agar gak terjebak dengan yang namanya love scam ya. Kalau misalnya hubungan online itu mulai terasa gak sehat atau mengganggu secara emosinya kamu gitu teman perdua, mending evaluasi dan segera ambil jarak ya. Disarankan juga untuk kalian semua tuh kalau menjalin hubungan gitu sama seseorang, mending bertemu langsung gak sih teman perdua ya, ataupun melakukan komunikasi secara langsung beberapa kali. Nah, dengan begitu kan kalian tuh bisa mengenal ataupun menilai seseorang secara lebih objektif ya, bukan hanya berdasarkan interaksi di dunia maya aja ya. Karena emang kasus-kasus love scam seperti ini ya menjadi pengingat juga bagi kita anak muda bahwa gak semua hubungan yang ada di dunia maya ini bisa dipercaya gitu aja ya. Tetap harus waspada dan jangan mudah terbawa dengan perasaannya kamu. Dan menghindari juga nih mengirimkan uang atau data pribadi kamu kepada orang-orang yang belum kamu kenal dan belum kamu temuin secara langsung ya. Hati-hati teman perdua, kalian harus tetap waspada, jangan sampai kejebak love scam ya. Oke, Lydia masih bakal temenin kamu teman perdua, dan informasi ini juga bisa kamu dengerin dan bisa kamu baca ya di portal berita kita di rri.co.id. Lydia masih bakalan kembali terus dengerin perdua, dan teman perdua kita dengerin dulu beberapa single yang udah aku siapin spesial untuk semua teman perdua.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

0: dari
1: Kepo
0: Kalangan Elit
2: Pencari Obrolan.
3: Guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
4: Serius?
3: Iya, katanya sih.
5: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
6: Kalian tahu gak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh.
3: Ah, masa?
5: Bohong dosa loh.
3: Iya benar, aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
6: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
7: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
3: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal. Karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
6: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
7: Maksud kita jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
5: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?
2: Are you feeling this?
8: Hit music. Ready for our hit music station program teman terbaik kami.

0: Eh Din, ngana ikut lomba desain kota ramah lingkungan? Emang ngana mengerti so? Cuma ngana loh cewek yang badaftar?
1: Oh iyo, cewek kan boleh pikir masa depan kota, bukan cuma pikir-pikir skincare dang toh.
0: Itu pembangunan kota kan urusan torang pe pemerintah, bukan torang.
1: Justru itu noh, pemerintah butuh le ide-ide kreatif dari anak muda semering torang begini. Nggak kira siapa dan tuh yang pikir ruang aman for pejalan kaki, taman kota dan lingkungan sehat.
0: Oh iyo Kang, kita kira kok cewek-cewek sama dengan Ana cuma jago banget TikTok. Eh ternyata kok teh Ana boleh le pikir tentang pembangunan nasional.
1: Ba TikTok sambil bikin konsep pembangunan kan bisa bro, multitasking.
0: Oke deh, kita mau coba le ah ikut daftar kalau begitu. Siapa tahu boleh bantu bangun negeri, iya toh?
1: Boleh sih, mar minimal ngana bangun dulu dari kemalasan bangun pagi kok bro.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu, karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga!

Oke, Teman Perdua masih updatean lagi buat kalian semua ya. Sampai jam 2 siang bakalan temenin semua Teman Perdua. Sampai jam 3 deh ya untuk updatean Teman Perdua ya. Jangan lupa makan ya Teman Perdua ya. Jujur aja untuk Kota Manado nih dari seputaran Puncak Tegalan terlihat udah agak mendung. Semoga gak hujan biar aktivitas kalian di dalam maupun di luar rumah tuh gak terbengkalai gitu Teman Perdua ya. Oke, kali ini aku punya satu informasi juga untuk Teman Perdua ya. Film live action Master of the Universe. Ini adalah adaptasi dari kisah He-Man yang disutradarai oleh Travis Knight. Ceritanya ini Teman Perdua yang mengikuti Pangeran Adam yang tumbuh di bumi setelah diungsingkan dari Eternia. Nah, ceritanya ini kemudian sang pangeran ini menemukan bahwa dirinya adalah ternyata pewaris sah kerajaan tersebut setelah menemukan Sword of Power yang membawanya kembali ke Eternia yang dikuasai oleh Skeletor ya. Untuk menyelamatkan kerajaan, Adam kemudian bekerja dengan Taylor. Just information aja Teman Perdua, Taylor ini Teman Perdua bakalan diperankan sama Camila Mendes yang pastinya tampil solid ya sebagai Taylor yang tangguh ya dan memiliki emosional yang menarik gitu Teman Perdua ya. Selain itu juga ada Man at Arms ya, sampai juga akhirnya dia menerima takdirnya sebagai He-Man, manusia terkuat di alam semesta. Jadi semesta ya. Jadi film ini sebenarnya memang menonjolkan dunia fantasi Eternia yang megah, aksi yang dinamis, juga ada perpaduan nostalgia dan pendekatan modern ya. Jadi di sini Nicholas Galitzine berperan sebagai He-Man, Jared Leto sebagai Skeletor, kemudian udah aku bilang tadi Camila Mendes bakal jadi Tila dan Idris Elba sebagai Man at Arms ya. Jadi sebenarnya secara keseluruhan film ini digambarkan sebagai tontonan aksi fantasi yang pastinya akan menghibur dan juga berpotensi membuat kembali waralaba He-Man di membuka kembali waralaba He-Man di layar lebar ya. Kita tunggu aja gimana Teman Perdua untuk Masters of Universe ini. Semoga bisa memanjakan imajinasi kamu ya tentang fantasi Eternia gitu ya. Dunia di di luar bumi, dunia selain bumi gitu ya. Jadi kita main fantasi nih kayaknya di sini ya. Oke, Lydia masih bakalan kembali buat kamu semua. Jadi tetap aja di sini di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Someday. Buku ini ditulis oleh Wina Effendi. Teman Pro 2, novel berjudul Someday mengisahkan perjalanan seorang remaja perempuan bernama Chris yang memiliki obsesi besar dalam dunia olahraga renang. Dalam hatinya terbakar ambisi untuk menjadi yang terbaik saat Olimpiade tiba. Namun, kisahnya berubah saat seorang pemuda bernama Art masuk ke dalam kehidupannya. Art dengan pesonanya yang memikat mampu membuat Chris terpesona. Namun, ironisnya, kehadiran Art justru membuat Chris melupakan segala mimpi dan ambisinya dalam renang. Renang yang sebelumnya menjadi kenangan berharga dari almarhum ibunya, perlahan terpinggirkan dalam kehidupan Chris. Namun, suatu hal tentang Art akhirnya menyadarkan Chris bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuatnya melupakan segala cita-citanya. Chris menyadari bahwa Art tidak pantas menggantikan segala impian yang selama ini telah menjadi bagian dari dirinya. Novel ini dengan latar belakang sekolah tidak hanya menghibur pembacanya, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam. Someday cocok untuk menginspirasi remaja muda agar tidak salah memilih antara cinta dan impian yang selama ini mereka idamkan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Obrer FM teman terbaik.
1: Iya, tahu banget ini udah siang banget teman Pro2. Walaupun emang cuaca di kota Manado mulai mendung, kita tinggal menunggu aja. Bertahannya bakalan mendung apa beneran hujan nih teman Pro2 ya. Karena semua yang mendung itu bakalan hujan, celeh ya. Oke, siang hari ini masih bareng Lydia Karisti. Ya, buat kamu yang pengen selalu dapetin updatean kita ya, informasi terbaru ya, tips-tips menarik, boleh banget ya. Nanti teman Pro2 langsung aja kalian kunjungin portal berita kita, karena ya pasti kita selalu up to date dan informasinya tuh gak hoax teman Pro2. Kalian bisa baca mulai dari informasi olahraga, soal kesehatan, gaya hidup ya, hobi, apalagi nih berita-berita terupdate yang terjadi di Indonesia bahkan pun di luar negeri. Nanti bisa kalian baca aja di portal berita kita ya. Langsung aja teman Pro2 di rri.co.id.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: kita belum self reward kata beli apa ya bagus, barang branded takut overpriced, barang murah takut DP kualitas yang bisa ya.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iya no, Mar masih bingung kok ini kita no, mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau, ada saran ya nah?
1: Ya tuang, sekarang Komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal gana mau pilih. Soal harga, ndak usah gana takut mahal, kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada, self reward terpenuhi, kok gana pe budget leh, masih mau tersimpang for tabungan.
0: Oh iyo Kang, tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Bagi itu dia smokol roti.
1: Iya Lid, karena pagi-pagi so mesti ngantor, jadi cuma dapat singgah roti. Maklum, anak kos.
0: Mar, kenapa cuma ada gadang tuh makanan? Nggak mau dimakan ini.
1: Kita bingung ini noh, kenapa DP harga so nae? Padahal baru udah beli trek 2 minggu lalu. Lagi DP kasir salah impus toh kang.
0: Oh iyo, maklum Jokwa, kan inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum toh. Bisa jadi trek, torang pedoi sekarang senda akan cukup mau beli apa tuh biasa torang ja beli.
1: Aduh, gawat itu. Kong bagaimana ini nang torang?
0: Batenang Jo, yang penting ngana kan so tahu apa itu inflasi. Jadi, pahami butul-butul supaya bisa torang antisipasi. Coba Jo mulai sekarang batabung atau investasi supaya torang pedoi boleh berkembang. Jang gengsi leh mau beli barang diskon atau yang promo.
1: Oh, begitu Kang. Baik leh ngana suka saya paham supaya leh kita nyana mau terjebak dengan inflasi.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Iya, masih standby juga temenin kalian semua teman Pro 2 dengan update lagi informasi buat semua teman Pro 2 ya. Kalau bisa dibilang nih teman Pro 2 Piala Dunia 2026 tuh udah di depan mata kan. Kita udah kepengen dan ngebet banget nih teman Pro 2 pengen nonton semuanya ya. Pastinya all about World Cup 2026 ini banyak banget bikin kita apa ya, nggak tidur ya. Penasaran banget grup A-nya ada siapa, grupnya B-nya ada siapa, terus hasilnya bakalan gimana ya. Terus nongkrongnya juga di mana buat tontonin ini. Pastinya teman Pro 2 kita adalah media partner yang terpilih, Cile terpilih ya, yang bakalan nyerin untuk World Cup 2026, tenang aja ya. Oke, bukan cuman untuk itu teman Pro 2, informasi kali ini masih datang dari Piala Dunia 2026. Kali ini aku gak bakalan bahas gimana skema pertandingannya karena aku juga masih polos banget soal World Cup gitu teman Pro 2 ya. Istilahnya wanita lah ya, jarang banget kan ada ketertarikan yang khusus ke sepak bola, tapi bukan berarti gak ada, karena ada juga di luar sana, tapi mungkin aku bukan sebagian dari mereka gitu ya. Tapi karena euforia dari Piala Dunia ini lumayan ya, bikin aku juga penasaran dari segi-segi yang lainnya ya. Nah, kali ini yang bakalan kita ulik teman Pro 2 adalah pemain-pemain tertua yang bakalan tanding nanti di Piala Dunia 2026 dari semua negara ya. Yang pertama teman Pro 2 ada penjaga gawang Skotlandia Craig Gordon ya, menjadi pemain tertua Piala Dunia 2026 berusia 43 tahun per 11 Juni 2026 nanti. Usianya itu mencapai 43 tahun 162 hari pada turnamen nanti ya. Aduh, 43 tahun ya, tapi staminanya masih luar biasa gitu teman Pro 2 ya. Bukti bahwa memang olahraga ini teman Pro 2 ya bisa bikin apa ya, membangkitkan juga stamina, juga menjaga apa ya, menjaga juga staminanya kita gitu teman Pro 2. Buktinya 43 tahun masih main ya. Selain itu teman Pro 2 ada Cristiano Ronaldo yang menempati posisi kedua daftar pemain tertua Piala Dunia 2026 ini ya. Kapten Portugal ini masih dipercaya memperkuat negaranya di usia 41 tahun 126 hari. Nah, dan Piala Dunia 2026 ini menghadirkan juga perpaduan pemain muda berbakat dan senior dengan pengalaman mereka dari berbagai negara ya. Pengalaman tetap menjadi kebutuhan penting menghadapi persaingan dengan ketat turnamen sepak bola dunia ya. Di dalam pengalaman pasti mereka tuh udah ada mental yang mereka jaga ya. Selain itu juga penting banget yang namanya di olahraga sportivitas. Nah, selain itu teman Pro 2 masih ada di posisi ketiga, ada Guillermo Ochoa yang masuk daftar pemain tertua ketiga ya. Kiper Meksiko ini berusia 40 tahun 333 hari saat mengikuti kompetisi nanti ya. Peringkat keempat disusul sama Luka Modric ya, yang berusia 40 tahun 275 hari nanti ketika kompetisi berlangsung, dan dia adalah gelandang Kroasia. Nah, posisi kelima ada Edin Dzeko ya. Dia juga merupakan pemain tertua Piala Dunia. Penyerang Bosnia dan juga Herzegovina berusia Herzegovina ini berusia 40 tahun 86 hari pada ajang pertandingan nanti ya. Selanjutnya teman Pro 2, Jerman juga memiliki perwakilan ya dalam daftar pemain tertua melalui kiper mereka Manuel Neuer ya, yang adalah penjaga gawang berpengalaman, tercatat berusia 40 tahun 76 hari saat turnamen nanti. Tenang-tenang buat kalian, ada Lionel Messi ya di posisi selanjutnya ya. Dari skuad Argentina, Kapten Argentina ini teman Pro 2 tercatat berusia 38 tahun 352 hari ketika nanti menjelang kompetisi. Jadi emang pemain-pemain senior ini pastinya mereka mampu bersaing dengan level tertinggi di sepak bola. Pengalaman mereka, kepemimpinan, ketenangan itu menjadi modal utama pastinya, dan juga penting menghadapi persaingan Piala Dunia ya. Udah gak sabar lagi teman Pro 2, udah di depan mata, siapin outfit kamu ya. Siapin waktunya kamu juga, dan harus diatur untuk kalian juga yang memang menikmati yang namanya Piala Dunia dengan jam-jam yang gak menentu ya di untuk di Indonesia sendiri teman Pro 2. Tapi juga kita harus kerja, jadi kalaupun nonton sampai larut jangan lupa kerjaannya.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Teman terbaik kamu.

0: Oh, nagas kaya to taas kang. Isa na lang ito sepato yung pegaga.
1: Eh, kaya pa nga na.
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul nga na mau beli?
0: Kita suka sekali, kasihan. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop Ca. Dari bulan lalu ngana soba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, batenang juga ngana.
1: Jang begitu Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jang baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jang sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Burung maleo atau maleo sankawar adalah burung endemik yang hanya hidup secara alami di Pulau Sulawesi, sahabat kreatif. Burung ini punya keunikan yang lucu, di mana burung ini endemik di hutan tropis dataran rendah Pulau Sulawesi, seperti Gorontalo dan Sulawesi Tengah, dan sejauh ini ladang peneluran hanya ditemukan di daerah yang memiliki sejarah geologi yang berhubungan dengan lempeng Pasifik atau Australasia. Nama ilmiahnya adalah Macrophelon maleo yang berarti kepala besar, dan burung maleo ini memiliki tonjolan besar di atas kepala yang berfungsi untuk mendeteksi panas guna menetaskan telur. Soal telur burung maleo ini nih, sahabat kreatif, konon setelah burung ini bertelur, dia langsung pingsan. Maleo bersarang di daerah pasir yang terbuka, daerah sekitar pantai Gunung Berapi, dan daerah-daerah yang hangat dari panas bumi untuk menetaskan telurnya. Besar telurnya kira-kira 5 hingga 8 kali lebih besar dari telur ayam kampung. Uniknya lagi, sesaat setelah menetas, anak burung maleo sudah bisa langsung terbang. Berbeda dari anak burung lainnya, anak burung maleo setelah menetas, bulu sayapnya sudah seperti unggas dewasa. Ini karena kandungan nutrisi dalam telur maleo 5 kali lipat dari telur unggas biasa.
1: Flash Info.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Pernah mendengar istilah gaslighting? Gaslighting adalah bentuk manipulasi yang dilakukan oleh seseorang untuk terlihat berkuasa dan dapat mengontrol orang lain dengan cara membuat korbannya tidak yakin dengan dirinya sendiri. Pelaku gaslighting biasanya juga adalah orang-orang yang pandai berbohong dan cenderung manipulatif. Psikolog percaya gaslighting lebih sering terjadi pada orang-orang dengan harga diri yang rendah atau orang yang sangat empati. Korban gaslighting akan merasa bersalah karena sudah berpikiran buruk tentang pelaku. Namun, hal ini sebenarnya adalah taktik pelaku untuk membuat korbannya merasa tidak yakin dengan penilaiannya. Bila akhir-akhir ini kamu merasa seperti semua yang kamu lakuin salah, sering minta maaf, atau selalu menyalahkan diri sendiri di setiap keadaan, hati-hati, bisa jadi kamu sudah mengalami gaslighting.
0: Flash Info.

0: Ini kenapa aku mendadak buyung ya?
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, hingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

teman Pro2, thank you banget masih setia dengan Pro2 Madura teman terbaik kamu. Kali ini Lydia pamit dulu ya dari ruang dengan teman Pro2 karena ternyata udah jam 3 lebih 5 menit. Nanti sebentar di sore ceria ada Vika yang bakalan menemani kamu sore-sorean lagi di sore menjelang malam ya. Kalau gitu Lydia pamit teman Pro2, selamat beraktivitas ya di hari ini. Di siang menjelang sore hari ini teman Pro2, semoga kalian selalu happy dan pastiin aja tetap station di sini di Pro2 Manado teman terbaik kamu.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Loh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, tetap menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia. Produa FM Manado, teman-teman.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Pro 2 FM Manado.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Pernahkah kamu merasakan aroma khas saat hujan jatuh ke tanah? Jika pernah, itu adalah petrichor atau petrichor. Petrichor adalah aroma alami yang dihasilkan saat hujan jatuh di tanah yang kering. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, petra atau petros yang berarti batu dan ichor berarti cairan yang mengalir di pembuluh para dewa dalam mitologi Yunani. Istilah ini dicetuskan pertama kali tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia bernama Isabel Joy Beer dan Roderick G. Thomas lewat artikel yang berjudul Nature of Argillaceous Odor. Nah, menurut para peneliti, ada peran zat kimiawi yang menjadikan aroma hujan begitu menarik setelah musim kemarau yang panjang. Bau khas petrichor yang bersatu antara air hujan dan tanah tersebut diproduksi oleh bakteri. Beberapa ilmuwan percaya bahwa manusia menyukai bau hujan karena di masa lalu, nenek moyang kita mungkin bergantung pada musim hujan untuk bertahan hidup. Dan sebagian orang juga mengakui bahwa aroma tersebut dapat menenangkan. Jadi sahabat kreatif, apa kamu salah satu yang menyukai petrichor?
1: Flash Info.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zonk iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan? Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi, buat kopi sore ini, kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh, besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
0: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak, mengelola keuangan dari sekarang.

0: Eh bro, jangan kok sembarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tu plastik kalau tersumbat di got kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya le kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tongpe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tongpe agama memang lebih dari satu, mar tongpe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama.

0: Coba apa Dogi, dapat dia seru sekali.
1: Udah sementara main, nampak cuma ada bermain kong dapat duit asli. Coba mari, siapa tahu, ngana boleh bawa hoki pak kita.
0: Hingga jadi online, nim boleh dang.
1: Ini kok cuma permainan, mar DP doi kasih yang asli, cuma tap-tap kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini, awalnya toh top up 50, kong ketagihan jadi 100, sampai akhirnya kecanduan, padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, kamu dapat duit dari mana dang?
0: Kerja!

0: Aduh, syukurlah ibu udah sehat. Sus, makasih banyak ya udah ngerawat ibu saya dengan sabar dan telaten. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari saya dan keluarga.
1: Wah, terima kasih atas niat baik Bapak. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima amplop ini.
0: Ah, ini ucapan terima kasih biasa aja kok, gak ada maksud apa-apa, Sus.
1: Saya paham, Pak, dan saya sangat menghargai perhatian Bapak. Tapi kami di sini memang dilarang menerima pemberian dalam bentuk uang. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai tenaga medis.
0: Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Saya tetap berterima kasih ya.
1: Sama-sama, Pak. Semoga Ibu cepat pulih ya.
2: Korupsi merusak masa depan bangsa. Yuk mulai berantas korupsi mulai dari diri sendiri dengan tidak melakukan segala bentuk gratifikasi dan menolak tindakan penyuapan. Tolak korupsi demi masa depan bangsa.

Dari Puncak 3 Lemanado, hari ini Kamis 4 Juni 2026. Halo teman Pro 2. Apa kabar kamu di sore hari yang seru ini, ya kan? Balik lagi juga bareng aku yang siap nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah nanti pastinya. Sama aku Vika Hamzah ya, yang akan selalu setia nemenin hari-hari kamu gitu ya. Kalau aku gak libur, kalau libur ya aku me time sendiri dong. Gimana kami sore kamu? Masih pada semangat lah ya. Absen dulu dong. Khusus juga nih buat yang kemarin mungkin tanggal 25 udah gajian pastinya. Masih senyum-senyum ya kan? Karena harusnya sih masih senyum-senyum ya, karena sekarang masih tanggal muda loh. Atau malah udah habis nih gajinya, cuman lewat doang. Kasian. Aduh, apalagi udah seminggu ya. Mungkin ada yang emang financial planningnya di tanggal segini masih oke aja, aman-aman aja gitu kan. Tapi ada juga yang gajinya cuma numpang lewat doang, sekarang udah kering lagi gitu ya. Saldo di rekening udah bye-bye gitu kan. Aduh, karena habis dipakai buat bayar ini itu kan. Sebenarnya itu aku sih curhat ya kan. Ya udahlah ya, berhubung hari ini juga karena udah hari keempat juga di bulan Juni gitu ya. Buat kamu-kamu yang lagi meratapi nasib gaji yang cuma numpang lewat, atau yang lagi lelah di jalan pulang beraktivitas, pokoknya tenang aja. Di Cilencet sore ini aku siap jadi sahabat setia kamu ya. Kita bakal netralisir bareng-bareng semua bad vibes atau energi negatif atau energi negatif lewat deretan lagu-lagu paling hits yang dijamin bikin mood kamu balik seger dan asyik lagi. Aduh, belibet-belibet ini ngomongnya, ampun deh. Ya udahlah ya, biar agenda kamu juga terus di luar rumah nanti tetap aman terkendali juga. Aku juga bakal bagi-bagi info perkiraan cuaca terbaru nanti dari BMKG gitu ya. Kalau misal dari mereka udah update, aku langsung update ke kamu juga. Dan pastinya semuanya juga akan aku selingin sama deretan info-info unik ya, yang updatean-updatean yang viral juga gitu kan, yang menarik banget buat nemenin waktu santai kamu di Kota Manado tercinta ini ataupun yang ada di sekitarnya. Apalagi buat kamu juga yang lagi kejebak macet atau yang lagi nongkrong di spot-spot hits Manado, pokoknya utamakan keselamatan juga gitu kan. Apalagi juga mataharinya lagi pas banget, gak terlalu terik nih ya. Udah menjelang-menjelang golden hour kalau kata lagu mah ya. Boleh banget kalau misal kamu lagi ada di titik-titik tertentu di Kota Manado, apalagi di jalan gitu ya, di kalau kamu lagi menemukan lalu lintas yang lagi macet ya, ataupun kondisi jalanan apapun yang lagi kamu temuin, boleh banget juga update ke aku di 0851 90889797 gitu ya. Dan sebentar lagi aku juga bakal live di TikTok Pro 2 RR Manado, duanya angka. Nanti kalau misal udah live TikTok, kamu boleh banget curhat-curhat di situ ya. Boleh curhat tentang gajian yang cuma numpang lewat gitu kan ya. Terus habis itu juga curhat tentang tanggungan-tanggungan apa nih kamu tiap bulan yang harus kamu bayar gitu ya. Gak apa-apa, curhat aja di situ gitu kan. Apalagi juga sekarang kan infonya dolar juga ada pergerakan nih ya, nilai uang kita sama dolar gitu kan. Nah nanti juga aku mau bahas gitu ya. Jadi buruan langsung aja ya, cus nanti ke TikTok Pro 2 RR Manado, duanya angka gitu ya. Gak usah pusing-pusing mikirin sampai 1000 kali, langsung aja ya cus lanjut ke TikTok Pro 2 RRI Manado.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, otak manusia secara otomatis dapat mengenali perbedaan ketika seseorang tertawa secara spontan atau ketika sedang dibuat-buat. Robert Provin, seorang psikolog dari Universitas Maryland, Amerika Serikat, menemukan bahwa kita sejatinya paling banyak tertawa ketika berbicara dengan teman dan sahabat. Bahkan, kemungkinan kita akan tertawa saat kita bersama orang lain meningkat 30 kali lipat. Kita tertawa pada pernyataan dan komentar lawan bicara yang mungkin tidak selalu lucu. Tawa kita adalah bentuk komunikasi, bukan reaksi. Hal itu menunjukkan bahwa tawa ialah perilaku sosial yang kita lakukan guna menunjukkan kepada orang lain bahwa kita menyukai mereka dan kita memahami mereka. Otak manusia secara otomatis dapat mengenali perbedaan ketika seseorang tertawa secara spontan atau dibuat-buat. Hal itu disebabkan otak manusia di bagian depan berfungsi untuk memahami emosi orang lain. Imbasnya, kita dapat langsung tahu apakah seseorang tertawa spontan atau disengaja, meskipun tidak ada pihak yang menyuruh kita untuk mendeteksi perbedaannya.
0: Flash Info.

0: Oh, girl, we need to run this back.
1: Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Sore Ceria, pastinya di Cilencet di 97,72 FM Manado, teman terbaik kamu. Masih nemenin sore kamu ya teman Pro 2, dan pastinya sampai jam 7 malam nanti nih, aku bakal setia nemenin aktivitas kamu. Dan mungkin buat yang baru gabung juga selamat datang ya. Terus aku mau ngasih tahu juga, mungkin yang dengerinnya sekarang lewat RRI Digital ya. Aku juga live ya di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Di situ teman-teman Pro 2 bisa banget untuk join ngobrol sama aku di sore hari ini. Kamu mau cerita apapun boleh ya, mau cerita hari ini abis aktivitas apa aja, terus abis itu abis ngelaluin momen-momen apa aja gitu kan. Pokoknya apa yang lagi dirasa, curhatin aja di Chill and Chat di sore ini. Terus teman Pro 2, ada yang udah sempet ngintip media sosial gak nih? Scrolling-scrolling dari tadi siang, karena asli tadi sih aku lihat informasi ini ya, sempet bikin aku agak-agak jantungan ya. Pas ada info bahwa nilai tukar rupiah kita katanya sempet nyentuh angka 18.000 per dolar Amerika Serikat. Aduh. So far sih yang aku cari tahu katanya itu baru isu ya gitu kan. Tapi kalau misal sampai beneran kejadian, kayaknya dompet sama saldo rekening kita bisa nangis nih, kayaknya menjerit nih. Karena ya pastinya banyak ya yang terpengaruh dari naiknya nilai tukar rupiah gitu, yang sampai angka 18.000 rupiah per dolar Amerika ini, kalau emang benar gitu ya. Nanti sih aku coba mau mengupas-mengupas dan mengulik-ngulik gimana sih dampaknya gitu ya, kalau misal nilai tukar rupiah kita makin lama makin tinggi gitu ya dibanding per dolar Amerika Serikat itu gitu ya. Tapi sebelum itu aku mau bacain dulu untuk teman-teman Pro 2 yang udah gabung juga di TikTok Pro 2 RRI Manado. Terus coba ya, aku coba sapa-sapa dulu untuk yang udah gabung di sore hari ini. Ada Mixuna, katanya request lagu Mustard Balin dong. Aktivitasnya pulang ke Minsel, udah habis belanja dari Manado. Wah, Minselnya di mana nih Mixuna? Namanya siapa sih? Pakai nama dong, biar aku tahu namanya siapa, biar ikrip gitu. Coba nanti lagunya aku cari dulu di library ya, kalau misalnya emang ada aku puterin gitu ya. Tapi sebagai informasi, sebenarnya di Cilencer ini bukan sesi request ya. Request itu adanya di jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Hit List. Kamu bisa request di internasional ataupun lagu Indonesia di situ. Sore Kak Manado, sore begini jadwalnya mengantar dan menemani anak les renang Kak, dari Nur Latifa. Wih, semangat ya les renangnya buat anaknya. Ibunya jangan bete-bete ya nganterinnya ya, karena pastinya ditemenin dong sama Pro 2. Katanya mau request lagunya Nabila Taqiyah yang Cegil. Okay, nanti ini aja, stay tune aja, kita lihat ya di playlist aku apakah bisa masuk. Oh iya, tadi si Mixuna, Minsel gimana, hujan atau cerah nih? Karena di Manado nih hujan cerah gitu kan. Siapa tahu ada teman-teman juga dari daerah lain yang pengen ke Minsel juga gitu, jadi terupdate gitu sama cuaca sekarang. Lanjut lagi, ada Feral. Halo kakak, halo juga Feral. Aktivitas hari ini mau lihat matahari, katanya dia gak mau bersinar lagi karena aku udah gak dengan dia. Dih, pede banget. Nih matahari Manado terang nih. Dikira anda doang matahari dalam hidupnya. Hey. Request katanya for revenge yang penyangkalan. Oke deh, nanti stay tune aja ya, kita lihat ya di playlist apakah ada atau enggak. Mana sih nih orangnya, si Feral nih pede banget sih. Aduh, lanjut lagi dari Naf, katanya sore kak mau request lagu Hacu by Salma Salsabil. Tadi belum turun. Nanti ya, coba stay tune aja dulu gitu ya. Tapi sebelum aku puterin, harus sharing dulu aktivitasnya apa sore hari ini, baru nanti aku puterin.
Ada juga Alfokat katanya request lagunya Samson Kenangan Terindah. Boleh aja, asalkan coba sharing dulu aktivitas sore hari ini. Atau misal kamu punya komen tentang tadi ya, dolar yang makin, nilai tukar rupiah yang makin tinggi terhadap dolar gitu kan. Menurut kamu gimana pendapat kamu? Apalagi kamu-kamu yang emang seneng banget sama belanja gitu ya. Pastinya nantinya sedikit demi sedikit kalau misal emang dolar makin, nilai tukar rupiah makin tinggi dengan dolar, itu pasti bakal berpengaruh juga sama harga keseluruhannya. Lanjut lagi ada Sian, katanya kak coba lagu Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Ini kebanyakan yang request nih, sharing dulu dong, karena ini bukan sesi request nih aslinya nih. Sharing dulu sore ini ngapain aja gitu kan. Terus abis itu juga lagi mau curhat apa juga boleh aja gitu ya. Karina, aktivitas sore ini gak ada tiduran aja karena lagi flu. Itih, kasian Karina. Minum obat ya sama minum vitamin, jangan lupa, okay? Nanti diputerin deh lagu requestannya Never Say Never dari Justin Bieber biar kamu cepat sehat. Untuk yang lain yang emang belum aku bacain, tenang aja ya, karena nanti setelah ini aku masih nemenin kamu kok ya. Jadi lagu-lagu yang tadi udah di request boleh aja aku puterin, tapi yang udah sharing aja ya aktivitas sore ini ngapain. Kalau yang belum gak aku puterin. Ngancem penyiarnya pokoknya. Ya udah pokoknya teman Pro 2, kalau misal masih ada yang mau update-update gitu ya, tadi kan aku bilang juga update kayak update jalan, kondisi jalanan, atau misal kondisi cuaca di daerah kamu, boleh banget ya. Atau kamu misal lagi nongkrong di spot-spot hits di Manado, boleh juga sharing di 0851-9088-9797 gitu ya. Ataupun juga langsung aja komen-komen di TikTok Pro 2 RRI Manado. Langsung aja kita dengerin Mustard dari Berlin featuring Rodi Rich.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Saya Joy, penyandang sensorik netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: 24 hours kids music station.

2. Pernahkah Anda mendengar tentang Boxing Day? Perayaan Boxing Day pada tanggal 26 Desember, yaitu perayaan Santo Stefanus, merupakan bagian dari musim liburan yang unik di Britania Raya. Menurut tradisinya, pada hari inilah kotak-kotak amal di setiap gereja Inggris dibuka dan isinya dibagikan kepada orang-orang miskin. Pada hari ini juga para pembantu mendapat libur untuk merayakan Boxing Day bersama dengan keluarga mereka. Dan sudah menjadi tradisi untuk para pekerja untuk

sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Masih di 97,7 Produ FM Manado, teman terbaik kamu. Pastinya masih sama aku juga, Vika Hamzah, nemenin kamu di Chill and Chat di sore ceria ini ya, teman Produ. Makin sore pastinya makin asik gitu kan. Apalagi matahari di kota Manado udah makin cantik deh, ya ampun. Nih kalau misal ada yang ikutin atau nonton TikTok aku sekarang, muka aku udah agak keoren-orenan nih sekarang. Karena cahaya matahari kota Manado udah masuk ke jendela studio gitu kan ya. Pantulannya juga cantik banget. Dan itu menjadi salah satu yang aku syukuri banget ketika aku ditugasin di sini gitu ya, di kota Manado. Secara aku kan orang Jakarta gitu kan. Nah di Jakarta itu matahari sunsetnya gitu kan, itu tuh ngeblur gitu karena banyak polusi. Konsepnya pokoknya mataharinya, udaranya di situ, di sana tuh ngeblur gitu kan. Tapi tetap kok hatiku tetap jatuh cinta sama kampung halaman lah gitu ya. Tetap aja kangen walaupun macet dan banyak polusinya. Tapi ya itu ya, karena kota Manado juga cantik banget. Pastinya secantik kamu-kamu juga ya, yang perempuan yang dengerin Pro 2 pastinya. Terus yang laki-lakinya ganteng-ganteng deh pokoknya kalau misal kamu masih stay tune di Pro 2 Manado. Masih lanjut lagi bahas soal tadi tuh yang nilai tukar rupiah terhadap dolar gitu ya, dampaknya tuh gimana gitu kan. Untuk kamu-kamu misal yang awam banget ya teman Pro 2 ya, karena kalau dipikir-pikir tuh urusan nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar ini, efek dominonya sebenarnya bisa sangat terasa gitu ya, sampai ke isi kantong kita juga ya kalau misal mau diperhatiin. Yang paling gampang kelihatan itu dari barang-barang, misal barang-barang kayak elektronik atau gadget yang tiap hari kita pakai gitu ya. Modal produksinya mungkin bisa ikutan melonjak karena ini. Bahkan efeknya juga bisa sampai ke jajanan-jajanan yang biasa kita beli setiap harinya teman Pro 2 ya. Kayak misal kamu hobi jajan gorengan gitu kan, atau cilok. Nah itu semakin melemahnya nilai rupiah itu sebenarnya bisa juga berpengaruh sampai ke situ. Kalau dipikir kok bisa? Nah, sebenarnya gini logiknya. Karena bahan baku beberapa yang biasa kita konsumsi gitu ya, itu juga bisa dibilang tuh belinya bisa pakai dolar gitu. Jadi jangan heran kalau misal tiba-tiba ukuran makanan yang kita suka gitu ya, makin mini atau harga makanannya mendadak naik gitu. Apalagi misal yang barang-barangnya tuh impor gitu kan, misal kayak kedelai gitu kan, buat tahu tempe atau terigu gitu kan, itu belinya pakai dolar karena impor gitu kan. Nah itulah yang bikin harga juga jadi ikutan naik. Kalau kamu sendiri gimana teman Pro 2? Kenaikan harga barang apa sih yang paling bikin kamu pusing kalau dolar naik kayak gini? Ya udahlah ya, daripada makin pusing, mendingan aku bacain lagi aja untuk yang udah gabung-gabung juga di TikTok Pro 2 Manado. Nanti kita kupas lagi soal dolar, nilai tukar rupiah yang melemah ke terhadap dolar ya. Tapi aku bacain dulu untuk yang udah join juga di TikTok Pro 2 Manado gitu kan. Mau sapa-sapa dulu ya. Ada Olin, halo Mbak Vika katanya. Aktivitas hari ini aku lagi mau beresin rumah di sore hari. Mau request lagunya Ariel Anchika. Seru banget sore-sore beres-beres rumah. Biasanya orang kalau beres-beres rumah tuh pas weekend. Ini pas hari biasa nih. Agak-agak unik juga nih. Tapi bagus, berarti mungkin kamu tipikal yang tiap hari ya bersihin rumah ya. Apa-apa, pokoknya yang namanya aktivitas positif kayak gini, aku dukung-dukung aja. Dan semoga teman-teman Pro 2 juga bisa ngikutin, bisa mencontoh gitu ya. Untuk beberes itu gak usah lihat-lihat waktu gitu. Kalau udah ngelihat berantakan, langsung aja rapiin. Tapi jangan dijadiin beban, oke? Lanjut lagi dari Tuan, salam dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Katanya sore ini hujan di Toli-Toli. Oh, berbanding terbalik ya kalau di Manado, cerah, ceria, dan cantik ya mataharinya. Ternyata di Toli-Toli hujan gitu ya. Gak apa-apa, walaupun hujan, yang penting kamu juga jangan ikutan hujan tuh matanya ya kan. Nangis karena ditinggal sama mantan kamu atau karena dapat dry text dari pacar kamu, dari pasangan kamu. Jangan ya, udahlah yang bikin sedih, yang bikin bad vibes atau bad energy, mendingan hempaskan azah.
Lanjut lagi ada Hermina. Selamat sore, cantik, selamat bertugas, semoga sehat. Selamat sore juga Hermina. Thank you ya udah memuji aku cantik. Ini love buat kamu. Thank you banget ya udah nyemangatin aku. Amin amin, sehat juga buat Hermina. Terus ada juga teman belanja kamu lagi nunggu brownies mateng kak. Ini gak ada namanya, jadi aku namain, aku baca aja ya surname-nya gitu ya. Katanya lagi nunggu brownies mateng kak, baking sambil dengerin musik, boleh dong? Wih boleh lah, apalagi dengerinnya di Pro 2. Itu wajib hukumnya. Request Jagat Rasa Samuel, boleh Samuel Cipta ya. Coba aku cek dulu di playlist ya, di library apakah ada. Kalau misal udah ada, nanti aku langsung masukin ke playlist ya. Jadi stay tune aja. Ada juga Phil Smoke Ethan, katanya mau request karir ini tak ada gunanya kak, dari Hindia for karyawan-karyawan yang cuma badiam. Ini mau bicara. Ini lagu sebenarnya lagu curhatan ya, lagu curhatan pegawai-pegawai kantoran ya, pekerja-pekerja gitu kan ya. Biar enggak pusing-pusing lagi overthinking sama karir, walaupun misal di hati tuh kayaknya udah enggak pas, enggak serak, tapi tetap harus dijalanin kerjaannya gitu kan. Ini lagu kayaknya pas banget gitu ya. Tapi coba aku cek dulu di playlist, di library gitu ya. Apakah bisa masuk ke playlist apa enggak gitu maksudku ya. Jadi stay tune aja. Lupa Vinsmoke, apa nih aktivitasnya sore hari ini? Nanti kalau misal udah sharing baru aku bisa puterin ya. Oke, terus jangan lupa untuk yang stay tune di TikTok Pro 2, minta tap-tap layarnya dong ya kan, sampai 10.000 juta 500.000, banyak banget deh pokoknya, harus ya. Gitu. Terus lanjut lagi, aku mau bacain lagi dari Titik Noda. Katanya halo Pro 2, selamat sore juga. Halo Titik Noda, namanya lucu banget. Ada Febri Antinova, halo Vika, selamat sore juga. Hai Febri, apa kabar? Baru ketemu lagi nih ya, terakhir kapan tuh, kemarin terakhir live. Ada Cheese, halo kak, salam dari Makassar, dari orang Tompa Selama. Woi, halo, gimana di Makassar cuacanya? Ada Rizky juga, empok lagi. Iya Rizky, ya kan, nih barangkali kamu kangen ya kan. Nih muncul lagi penyiarnya, penyiar kesayangan kalian semua. Vinsmo katanya lagi mantengin laptop kak, ini desainnya gak bisa selesai sendiri kah? Oh graphic designer ya anda. Belum nanti kalau diminta revisi sama klien. Ya udah deh pokoknya aku langsung aja puterin untuk teman-teman Pro 2 yang tadi udah join ya, yang barusan aku sapa-sapa. Oke, jadi make sure kamu nggak kemana-mana, tetap di sini di 97,7 Pro 2 FM Manado. Pastinya teman terbaik kamu masih di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2, pastinya masih di frekuensi kesayangan kamu di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku masih mau sambung lagi obrolan soal efek rupiah versus dolar ini nih ya teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu-kamu juga yang awam gitu kan, apa sih emang dampaknya, terus habis itu juga flow-nya tuh gimana gitu kan. Nah ini aku kasih gambaran sedikit-sedikit aja gitu kan. Kalau tadi yang pertama aku udah sempet nginfoin ke kamu bahwa naiknya nilai tukar rupiah atau melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar itu juga berefek sampai ke jajanan-jajanan yang suka kamu beli atau gadget yang kita pakai setiap harinya kayak gitu. Ternyata selain itu, kamu juga sadar gak sih teman Pro 2? Buat kita yang dunianya juga gak bisa lepas dari internet gitu ya, melemahnya rupiah itu dampaknya bisa langsung juga terasa ke biaya langganan aplikasi digital bulanan kita juga loh. Jadi mulai dari aplikasi streaming ya, streaming musik kalian pakai apa biasanya gitu ya, itu bisa berpengaruh. Terus habis itu nonton film gitu kan, kayak Netflix dan lain-lain gitu kan, sampai aplikasi-aplikasi atau software desain yang biasa dipakai kerja sehari-hari gitu ya, yang base-nya online gitu. Bahkan yang ada harus bayar annual gitu ya, annual cost, annual fee gitu ya, itu juga gitu kan bisa berpengaruh ya. Dan kayak aplikasi desain gitu yang tadi aku bilang ya, itu juga tarifnya bisa ikutan menyesuaikan karena pusatnya pakai hitungan dolar gitu. Nah kebayang gak kalau misal biaya subscription kita kompak naik berjamaah semuanya, coba nih. Apalagi kamu-kamu yang gak bisa lepas dari aplikasi-aplikasi streaming ya kan, aplikasi nonton yang lewat streaming gitu. Nah, kira-kira kalau misal tarif langganan digital kamu emang beneran naik nih ya, aplikasi apa sih yang bakal pertama kali kamu cancel demi nyelamatin saldo rekening? Apakah aplikasi musik atau aplikasi nonton film? Ya udahlah ya, aplikasi musik aja gak sih? Karena kan kalau untuk deretan lagu-lagu atau musik, kamu bisa dengerin di Pro 2 Manado, ya enggak? Modern problem requires modern solution. Ya udah, daripada pusing-pusing ya, aku juga masih mau menyapa-nyapa untuk teman-teman Pro 2 yang udah join di TikTok sore hari ini gitu kan ya. Tadi ada Bel, ada siapa lagi nih? Ada Feby Ismail gitu ya. Terus ada juga Febrianti Nova gitu kan. Thank you banget nih yang udah mampir-mampir di TikTok Pro 2 Manado. Si Feby katanya request lagu Event 17, jangan paksa rindu dong untuk didengar sendiri sambil nyetir pulang. Oh, aktivitasnya sore ini nyetir, habis pulang kerja kah? Atau habis aktivitas apa nih? Feby, nanti aku mau nyuci anduk dulu kak sambil denger lagunya, lagu-lagu di Pro 2. Nyuci anduk dia laporan gak tuh kesini? Ya udah nyuci dulu deh Febri ya, nanti baru ini lagi ya, sambung lagi ke TikTok Pro 2 ya, baru komen-komen lagi. Kasihan itu anduk ntar sampai berhari-hari gak dicuci, bo apek. Ada juga Brian, keren gitu doang dia bilang, keren. Apanya nih yang keren nih, penyiarnya apa playlistnya nih? Apa dua-duanya? Ada juga Nurmaida ya, thank you udah mampir-mampir kesini. Ada siapa lagi nih? Ada Aam Sanjaya, ada Marlon, ada siapa lagi nih? Ada Lox ya, halo Vic, halo juga ya. Terus kayaknya abis ini aku nanti akan aku sambung lagi sapa-sapaannya ya gitu. Karena ini udah jam menuju jam 5:30 gitu kan. Jadi nanti kan aku juga bakalan ini dulu ya, rehat dulu buat azan maghrib gitu. Tapi sebelum itu sekarang aku mau masuk dulu ke info cuaca. Apalagi buat kamu-kamu yang emang lagi butuh banget info cuaca buat aktivitas sore menjelang malam hari ini. Malam hari ini. Jadi langsung aja kita masuk ke info cuaca dulu ya. Yuk kita masuk yuk.
1: Info cuaca hari ini.
0: Teman Pro 2, buat kamu yang lagi di jalan atau siap-siap mau keluar rumah, pokoknya wajib pasang mode waspada juga ya teman Pro 2. Soalnya BMKG Sulawesi Utara juga baru aja ngeluarin peringatan dini cuaca ya di sore hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Sejak jam berapa nih? 16:31 ya waktu Indonesia Tengah tadi, ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang bisa disertai kilat, petir dan juga angin kencang nih teman Pro 2 ya. Jadi hati-hati. Terus juga terdeteksi mulai jam 16:43 waktu Indonesia Tengah di wilayah Kabupaten Minahasa seperti Langkawan Timur dan Langkawan Selatan gitu ya. Terus habis itu info berlakunya ini diperkirakan masih bisa berlangsung sampai jam 18:40 waktu Indonesia Tengah nanti. Terus hujannya juga berpotensi nih teman Pro 2 meluas ke area lain yang cukup banyak nih, termasuk wilayah Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolang Mongondo, Bolang Mongondo Utara, Bolang Mongondo Timur, Bolang Mongondo Selatan, Minahasa Tenggara, Kota Bitung, Kota Tomohon sampai ke Kota Manado sendiri, khususnya untuk wilayah Malalayang dan sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2 yang wilayahnya juga udah mulai mendung tebal atau bahkan udah mulai turun hujan, jangan lupa ya sedia payung atau mantel atau jas hujan ya. Apalagi yang lagi berkendara juga, pelan-pelan aja di jalan. Pokoknya jaga jarak aman ya. Dan kalau misal hujannya juga terlalu deras nantinya ya, disertai angin kencang, mending berteduh dulu di tempat yang aman. Pokoknya prioritasin jaga keselamatan kamu selalu gitu, oke? Oke deh, itu teman Pro 2 untuk info cuaca sore ini.

Oke, teman Pro 2, thank you banget ya masih sama aku. Abis ini aku bakal puterin lagi deretan lagu-lagu yang pastinya oke banget ya buat kamu semua. Terus, oh masih ada yang menyapa nih di TikTok. Katanya, Kak, live ini aku puter di speaker satu toko nih, teman kantor dan seluruh pengunjung denger nih. Sapa kita dong, Kak, dari Olan Bakery Poli. Halo, Fse, thank you udah stay tune di TikTok Pro 2 Manado ya. Jangan bosan-bosan pokoknya dengerin ya Pro 2 Manado terus. Puter terus di toko kamu. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Pokoknya make sure you don't go anywhere and stay tune only on 97.7 Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Sore Ceria Teman Pro 2. Nah, untuk nemenin waktu santai kamu nih ya, yang lagi nikmatin momen sore-sore juga ya, atau buat kamu yang lagi di jalan siap-siap pulang ke rumah, apalagi ini kan udah mau malam Jumat juga gitu kan. Biasanya yang umat muslim nih banyak agenda rutinnya nih kalau misal malam Jumat gitu kan ya, agenda rutin ibadah gitu. Nah, habis ini aku bakal puterin deretan lagu-lagu islami yang pastinya menyejukkan hati kamu. Pokoknya kita bakal relax sejenak gitu ya bareng alunan lagu-lagu yang tenang ini, sambil nungguin waktu azan maghrib yang akan berkumandang untuk wilayah Manado dan sekitarnya di pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pastinya semoga melodi dari lagu-lagu religi sore ini bisa bikin sisa hari Kamis kamu terasa lebih damai, tenang, dan berkah ya. So, don't go anywhere. Pastinya kamu stay tune bareng aku hanya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

Keluarga Pro 2, apakah Anda pernah mendengar istilah wassailing? Ya, wassailing ialah tradisi kuno yang sudah jarang dilakukan lagi pada masa sekarang. Kata wassail berasal dari bahasa Anglo-Saxon "wais heil" yang berarti kesehatan yang baik. Sebenarnya, wassail adalah minuman yang dibuat dari ale, semacam bir yang agak keras, yang dipanaskan dengan rempah-rempah atau gula, krim masam, apel panggang, telur, cengkeh, jahe, pala, dan gula. Wassail disajikan dalam mangkuk-mangkuk besar, seringkali yang terbuat dari perak atau pewter, atau logam campuran untuk menambah kemeriahan suasana. Menurut legenda, seorang gadis Saxon yang cantik bernama Rowena mempersembahkan kepada Pangeran Vortigern semangkuk minuman anggur sewaktu menyulang dengan kata-kata "wais heil". Selama berabad-abad, banyak upacara yang berkembang seputar tradisi meminum wassail. Mangkuk dibawa ke dalam ruangan dengan penyambutan trompet. Sebuah lagu tradisional tentang wassail dinyanyikan dan akhirnya wassail yang panas mendidih disajikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain. Iu.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widi. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Wow, cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single loh.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi bareng aku di 97,7 Prodo FM Manado. Teman terbaik kamu pastinya masih di sore ceria ya, walaupun udah menjelang malam. Alhamdulillah ya, ibadah udah selesai tadi ya, sholat maghrib. Pastinya hati juga udah adem gitu kan. Untuk yang belum sempat ibadah sholat maghrib, mudah-mudahan bisa disegerakan ya, untuk bisa ditunaikan keburu isya nanti. Sekarang saatnya kita balik lagi di sore ceria sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Nanti aku masih nemenin kamu. Jadi gimana teman Pro 2? Pastinya udah makin seger ya sekarang dan siap buat lanjutin aktivitas lagi di Kamis malam ini. Terus juga buat kamu yang dari sore tadi mungkin posisinya lagi mobile terus ya, atau lagi di jalan terus yang pastinya mobilitasnya tinggi banget gitu kan ya, sampai gak bisa sempet nyalain radio gitu kan, apalagi misal kamu pakainya kendaraan bermotor gitu. Mungkin kalau yang kendaraannya roda 4 atau mobil masih bisa tuh dengerin aku ya kan. Tapi tenang aja nih ya, kalau misal kamu lagi di posisi emang gak bisa dengerin radio, selama kamu masih punya handphone, masih punya device, masih punya internet ya, kamu tetap bisa kok dengerin suara aku dengan modulasi atau kualitas suara yang jernih banget lewat aplikasi RRI Digital. Sedep kan, mantep kan tuh. Di aplikasi ini nih, teman Pro 2, kamu tuh gak cuma bisa dengerin Pro 2 Manado aja, tapi juga bisa dengerin seluruh programa RRI di seluruh Indonesia gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke, Pro 2 Sabang sampai Merauke, kamu bisa dengerin. Bahkan programa lain juga, programa 1, 2, 3, 4, semuanya bisa kamu dengerin di situ. Dan udah gitu juga banyak banget di situ pilihan konten yang bisa kamu explore gitu kan. Bahkan profil penyiarnya juga kamu bisa lihat di situ ya. Jadi komplit banget nih aplikasi. Pokoknya satu, semuanya ada. Palu gak ada. Pokoknya paket lengkap banget deh. Makanya buat kamu-kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, harus wajib hukumnya langsung download aplikasinya sekarang juga di App Store ataupun di Play Store. Jangan lupa, pokoknya yang belum download harus download. Dan yang udah download harus rajin-rajin dengerin siaran Pro 2 Manado ya. Oke deh, habis ini aku bakal lanjut puterin kamu playlist lagu-lagu yang pastinya memanjakan telinga kamu ya. Lewat deretan playlist paling hits pilihan yang dijamin bikin Kamis malam kamu makin seru. So, tetap stay tune bareng aku di sini.

0: teman terbaikan.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI Manado. Hits music.

Masih nemenin kamu di sore ceria menuju malam Jumat yang syahdu. Tapi sebelum kita benar-benar menyambut akhir pekan gitu ya, karena kan Kamis kan biasanya udah identik nih, kamu pasti semangatnya juga udah mulai semangat-semangatnya bukan semangat kerja, tapi semangat menuju weekend. Bener gak? Sebelum kita benar-benar menyambut akhir pekan, coba kamu cek dulu kalender kamu sekarang ya. Kamu sadar gak sih? Kalau tanggal merah kita di bulan Juni ini beneran sisa sebatang kara aja. Ya, sisa satu aja di tanggal 16 Juni nanti, teman Pro 2. Aduh, definisi harus benar-benar dimanfaatin dengan bijak banget gak sih? Biar gak makin jenuh sama rutinitas harian. Ngelihat kenyataan pahit kalau libur kita sisa satu hari aja di bulan ini gitu ya, setelah ini kayaknya juga kemarin aku sempet cek udah gak ada libur-libur cuti bersama lagi deh, udah gak ada libur-libur lagi gitu, jadi udah tinggal ini doang. Kira-kira agenda apa sih yang paling asyik buat dilakuin nanti, teman Pro 2? Apa kamu tipe yang bakal pakai waktu liburnya buat jalan-jalan keluar kota gitu ya, staycation, healing-healing gitu kan? Atau tim yang mending pakai satu hari itu murni buat balas dendam aja, tidur seharian?

0: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

Masih di sore ceria juga menjelang jam 7 malam waktu Indonesia Tengah nanti, teman Pro 2. Khususnya nih, aku mau ngasih info buat kamu yang anak-anak band atau pecinta musik Indonesia. Pasti tahu dong gimana ikoniknya lagu-lagu galaunya The Massive yang nemenin masa sekolah kita dulu, bener nggak? Jadi ada info nih dari The Massive, teman Pro 2 ya. Tahu nggak sih, pertanggal 2 Juni kemarin ternyata mereka resmi merilis lagu baru berjudul On Our Own. Ayo, ada yang udah denger belum lagunya? Ini benar-benar jadi sejarah baru juga buat mereka ya, teman Pro 2, karena ini ya lagu pertama mereka yang full pakai bahasa Inggris gitu. Setelah sebelumnya, selama ini dia selalu mengeluarkan lagu dengan bahasa Indonesia. Terus ini dirilis juga lewat label independen milik mereka sendiri nih, teman Pro 2, On Our Own ini. Dan musiknya juga berubah nih stylenya, teman Pro 2, jadi pop rock yang asyik banget buat dipakai lompat-lompat. Jadi udah gak ada lagi tuh vibes galau-galauan. Kira-kira menurut kamu langkah The Massive yang berani keluar dari zona nyaman setelah 20 tahun berkarya ini bakal sukses besar gak sih di pasar global, teman Pro 2? Dan lagu barunya ini kira-kira udah masuk ke playlist harian kamu belum? Kalau belum, langsung aja coba kita dengerin ya lagunya kayak gimana sih. Penasaran juga nih aku. Jadi saya channel Neon 97.7 Pro 2 FM.

Teman berdua, itu dia tadi On Our Own dari The Massive ya, hits terbaru nih dari mereka. Dan emang sih catchy banget dan kayaknya emang beda banget ya warna musiknya dari yang sebelum-sebelumnya. Congrats The Massive, mudah-mudahan ya sukses nih, meledak nih singlenya seperti single-single sebelumnya. Dan teman berdua, gak terasa juga kita udah sampai di penghujung kebersamaan di sore ceria ini untuk hari Kamis ini ya. Dan seneng banget aku bisa nemenin aktivitas kamu dari sore tadi sampai sekarang jam 7 malam waktu Indonesia Tengah nih. Udah 3 menit lagi menuju jam 7 malam. Sebelum aku pamit dan undur diri dari ruang dengar kamu gitu ya, ada satu info yang super inspiratif dan lagi ramai banget dibahas juga yang wajib kamu tahu nih teman berdua. Karena ini juga datang dari dunia sepak bola nih. Biasanya cowok-cowok seneng banget nih, bahkan mungkin ada beberapa yang udah tahu nih. Jadi ada seorang pemuda asal Banyuwangi bernama Slamet Santoso. Slamet ini baru aja resmi dikontrak sama klub sepak bola Polandia, yaitu Sokol Pirje. Itu gak sih ya bahasanya?

Ini resmi dikontrak sebagai gelandang baru mereka. Dan yang bikin ceritanya makin plot twist dan spesial, dia itu awalnya berangkat ke Polandia murni niatnya buat kerja, bukan buat main bola gitu kan. Tapi garis tangan emang gak ada yang tahu ya, nasib emang gak ada yang tahu. Bener deh teman Pro 2. Selamat yang dulunya mungkin pernah merumput di Liga Indonesia bareng Mitra Bola Utama, sekarang malah resmi membela klub di Eropa. Gila, dari yang cuma nyari kerja gitu ya, jadi beneran ini main bola gitu ya sebagai penghasilan. Bahkan klubnya juga sampai menyebut kepindahan Slamet ini sebagai langkah yang bersejarah. Asli, cerita Slamet ini jadi bukti nyata banget sih kalau kesempatan emas itu bisa datang dari arah yang gak pernah kita duga, ya gak sih teman Pro 2? Nah, buat kamu yang malam ini juga mungkin lagi berjuang demi impiannya kayak si Slamet ini, semoga cerita Slamet tadi bisa ngebakar lagi nih semangat kamu ya, bisa mood booster lagi buat kamu bisa ngejar impian kamu. Dan buat yang belum punya agenda malam ini, mumpung cuaca di luar juga mungkin lagi adem ya di kota Manado ini, kamu juga bisa ngabisin waktu di luar ya. Tapi kalau misal memang cuacanya nggak memungkinkan ya, ada hujan atau segalanya, ada atau semacamnya segalanya nggak tuh atau semacamnya ya, kamu harus siap-siap ya. Kalau misal tetap mau aktivitas di luar, harus tetap siap-siap payung gitu ya, atau yang bawa kendaraan roda 2 harus bawa mantel atau jas hujan. Okay? Pokoknya prioritasin keselamatan dan kesehatan kamu. Kalau yang belum punya agenda gitu ya, atau yang emang gak mau kemana-mana gitu, siapin diri aja buat lanjut nikmatin me time di rumah ya. So, akhir kata thank you banget buat teman Pro 2 yang udah setia dengerin dari sore tadi, juga yang udah ngajak aku ngobrol di TikTok gitu ya, chit-chat di chill and chat gitu ya, thank you banget. Pokoknya tetap jaga kesehatan dan utamakan keselamatan di jalan buat kamu yang sedang berkendara pulang. Setelah ini jangan kemana-mana karena kamu bakal ditemenin sama Jody di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya, buat nemenin malam Jumat kamu hanya di Pro 2 Manado. So, aku Fika Hamsa pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di siaran aku berikutnya. Bye-bye.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: sendal jepit memang tidak bisa dijauhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Desain yang minimalis dan juga menarik warnanya membuat para pemakainya menjadi santai dan juga rileks. Walaupun banyak juga yang lebih suka dan nyaman tidak memakai alas kaki apapun ketika berada di dalam rumah. Tapi tahu nggak sih bahwa ada bahaya yang mengancam kalau kita nggak pakai alas kaki atau sendal dari segi kesehatan dan juga keamanannya? Di mana kaki manusia sebenarnya tidak dibekali kemampuan yang sangat baik untuk berjalan di atas permukaan yang keras. Kaki hanya akan mampu baik-baik saja digunakan untuk berjalan di atas permukaan yang lembut seperti pasir dan juga tanah. Permukaan lembut ini tidak akan membahayakan bentuk kaki karena dapat menyesuaikan dengan lekukan telapak kaki. Ketika berjalan di dalam rumah, lantai tempat kaki berpijak tentu kasar dan keras karena lantai tidak menyesuaikan dengan lekukan kaki. Yang ada kaki malah akan bekerja lebih keras dan mengalami tekanan yang lebih berat. Tapi kalau kita mengenakan alas kaki yang nyaman, maka tekanan ini bisa dikurangi. So, itulah alasan kenapa kita harus memakai sendal.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single loh.
2: Perlu FM, teman terbaik kamu.
4: No matter what, you got.

0: Boy.
1: Kami dari
2: Kepo,
3: kalangan elit,
4: pencari obrolan.
5: Guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
6: Serius?
5: Iya, katanya sih.
7: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
8: Kalian tahu nggak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh.
5: Ah, masa?
7: Bohong dosa loh.
5: Iya benar, aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
8: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
6: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
5: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal, karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
8: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
6: Maksud kita jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
7: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?
9: Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang. Ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi,

berbagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Queen.
1: Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Gadget Program Teman Terbaikan.
1: Indonesia, dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan, jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat. Karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLT Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo, halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya,
1: bener,
0: kan.
1: Bener,
0: kita
1: bener.
0: Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya, dari 2000 berapa tadi, 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Paekumbuh.
0: Paekumbuh.
1: Iya.
0: Wah, Paekumbuh. Itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau sih.
0: Kalau dari
1: mana? Yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya. Bener. Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang.
0: Oh, jangan-jangan dari pagi spesial gak makan itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke.
1: Iya, lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang?
1: Mau masuk SMP.
0: Okay.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendiri.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: benar. Buat kebutuhan lah ya.
0: Benar.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah, memang ya apalagi tidak ada pengalaman.
0: Betul.
1: Ya, kita di kota gitu kan memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahliannya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Ya bisa dalam tanda kutip dijual.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandel dari sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya. Benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung musik tuh, main segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Benar.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi. Ya, gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen jalanan gitu juga.
1: Iya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet.
0: Ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah itu. Jadi ada peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja Metro Mini gitu. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke sana.
0: Oke.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan
0: full nih. Full band. Nah,
1: full band dengan
0: lah, ya
1: kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe ada di situ.
0: Oke, dari situ baru melalang buana.
1: Melalang buana.
0: Berarti luar biasa banget dia melalang rumus gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu. Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batas usia, enggak ada kayak muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa. Yeah. Mau kapan aja lah. Pokoknya yang rilis itu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget.
1: Ya. Gugupnya juga.
0: Oh iya. Yeah. Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang?
0: Ya nah, itu aja sih. Benar sih. Itu khawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yep.
0: Takut lagi disukain sama orang yeah, gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Ya kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku.
1: Semampuku.
0: Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh.
0: Lagi. Oh, di banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Si Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik di berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik. Oh, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, kata ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga.
1: Menyerah juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makanya di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Ya udah, ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk cintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya, berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya enggak seimbang gitu ya. Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya
1: gitu kan. Capek banget, Bro.
0: Berjuang sendiri itu juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya nggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita mungkin kita berusaha belum tentu ya dia nggak berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin ke-spill tadi ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti.
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu. Ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget. Kalau bisa dibilang ini di tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lama.
1: Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau nggak main game main musik, main gitar.
0: Iya, gitu
1: kan. Pas lagi bosan nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapet nada.
0: Oke, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oke, nya enak nih. Na na na na na na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan ini lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Iya, yeah, bener sih. Gak masuk ke nadanya dong. Gak
1: masuk ke nadanya.
0: Gak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke depan. Ke belakang.
0: Belakang.
1: Ya. Pikirin, oh iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keingat situ.
0: Akhirnya. Recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang jadi lirik.
0: Oke. Okay.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Lebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan bener, dari bener. Awal aja udah semampuku. Terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener.
1: Jadi
0: bener.
1: Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang?
0: Gitu. Iya, benar sih. tapi ada nggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter effort yang pernah dilakuin untuk pasangan ada nggak? Ingat ya?
1: Nggak apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay.
1: Benar-benar. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya? 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang gak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi. Sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya?
1: Buat demo lah, terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendam nih.
1: Mengendam. Kita juga Pak, lanjut, apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Kerja sampai akhirnya sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capek apa?
0: Oke. Okay. Kata dia gitu. Ini pembidim topik ya.
1: Kepikiran ya? Apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah gitu. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia. Serius? Serius. Oh ya udah, langsunglah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
0: Benar. Ya
1: kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman, terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh ya, gitu. Ya oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: udah lampu hijau.
1: Lampu hijau.
0: tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semaku nih, kira-kira akan menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang. Asik. Ya udah, ini dia Bang Ale dengan Semaku.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale. Halo. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih eh. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, yang single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih keep, masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita ke sana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu, tapi yang jelas pas dengerin sendiri gitu.
1: Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya. Tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau dan lain-lain banyak lah.
0: Benar. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja. Gas aja gitu.
1: Benar. Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisanya sekarang.
0: Benar.
1: Walaupun karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Benar. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Benar. Akhirnya rilis gitu kan. Oke, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gua itu gua nggak pernah kayak milih. Oh ini. Pokoknya yang gua denger enak, udah. Gitu.
0: Oh.
1: Gitu aja. Mau siapapun lah. Gitu.
0: Siapapun ya.
1: Karena menurut gua musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini, favorit. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gua dengerin.
0: Oke. Okay. Ya, tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Iya. Sekelam itu kah atau gimana?
1: Dark banget
0: kan. Dark banget ya. Benar-benar kalau lo di dengerin.
1: Di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Benar. Ya mungkin buat teman pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan.
1: Iya. Mudah-mudahan bisa jadi teman ya.
0: Benar. Menemani kegalauan. Benar. Tapi untuk musik video sudah ada kah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Ya di channel YouTube Alessandria.
0: Alessandria, benar-benar. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandria.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, sih benar. Ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandria gitu kan?
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan? Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandria.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya, jadi bisa digunakan. Bisa jadi soundtrack juga semoga ya, menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Sudah semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semampuku.
0: Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Oke. Berarti jangan lupa teman berdua untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat di saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya ngasih pressure.
1: Iya. Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk sempetin, karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ini bisa di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya?
1: Enggak.
0: Alright, jadi buat lo semua teman-teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alisandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alisande Musik.
0: Betul
1: ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank you.
0: Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Pernah gak sih lo berada di posisi dimana lo harus berusaha baik-baik aja di depan semua yang mungkin gak sesuai dengan apa yang lo mau? Berusaha biasa aja, berusaha memaafkan. Tapi pertanyaannya adalah, berapa kali kita akan saling memaafkan? Ya gak? Well,

0: loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Teman terbaik kamu.

Pada abad pertengahan, pena digunakan di Eropa terbuat dari bulu angsa. Batang alang-alang air digunakan di Timur Tengah, dan kuas digunakan di Tiongkok dan Jepang. Kelemahannya adalah penggunaannya sering merepotkan para pemakainya, karena tintanya berceceran atau bahkan tumpah di atas kertas. Pulpen nanti diciptakan oleh jurnalis Hungaria Lazo Bairo pada tahun 1938. Bairo memperhatikan bahwa tinta yang digunakan dalam percetakan surat kabar mengering dengan cepat dan tidak meninggalkan noda pada kertasnya. Bersama saudara lelakinya George, mereka mengembangkan ujung pen yang baru dari sebuah bola yang dapat berputar dengan bebas pada sebuah lubang. Karena bola kecil itulah, maka pena baru itu dinamakan ballpoint pen, atau yang lazim dikenal dengan nama ballpen. Rancangan ini kemudian dipatenkan di Argentina pada 10 Juni 1943 dan dijual dengan merek Byrom yang masih bertahan hingga saat ini.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi

0: Flash Info.
1: YouTube merupakan sebuah website yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi video yang mereka miliki atau sebatas menikmati berbagai video klip yang diunggah oleh berbagai pihak. Terdapat berbagai macam video yang dapat diunggah ke situs ini, seperti misalnya video klip musik dari musisi tertentu, film pendek, film televisi, trailer film, film edukasi, video blog milik para vlogger.
0: Flash Info.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.
1: Hits Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.

Ungkapan Sitou Timou Tumou Tou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timou Tumou Tou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sitou Timou Tumou Tou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timou Tumou Tou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timou Tumou Tou untuk Ibu Pertiwi.

sendal jepit memang tidak bisa dijauhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Desain yang minimalis dan juga menarik warnanya membuat para pemakainya menjadi santai dan juga rileks. Walaupun banyak juga yang lebih suka dan nyaman tidak memakai alas kaki apapun ketika berada di dalam rumah. Tapi tahu nggak sih bahwa ada bahaya yang mengancam kalau kita nggak pakai alas kaki atau sendal dari segi kesehatan dan juga keamanannya? Dimana kaki manusia sebenarnya tidak dibekali kemampuan yang sangat baik untuk berjalan di atas permukaan yang keras. Kaki hanya akan mampu baik-baik saja digunakan untuk berjalan di atas permukaan yang lembut seperti pasir dan juga tanah. Permukaan lembut ini tidak akan membahayakan bentuk kaki karena dapat menyesuaikan dengan lekukan telapak kaki. Ketika berjalan di dalam rumah, lantai tempat kaki berpijak tentu kasar dan keras karena lantai tidak menyesuaikan dengan lekukan kaki. Yang ada kaki malah akan bekerja lebih keras dan mengalami tekanan yang lebih berat. Tapi kalau kita mengenakan alas kaki yang nyaman, maka tekanan ini bisa dikurangi. So, itulah alasan kenapa kita harus memakai sendal.

0: dari
1: Kepo,
0: kalangan elit,
1: pencari obrolan.
2: Eh guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
3: Serius?
2: Iya, katanya sih.
4: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
5: Kalian tahu nggak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh.
2: Ah, masa?
4: Bohong dosa loh.
6: Iya benar, aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
5: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
7: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
6: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal. Karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
5: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
7: Eh, maksud kita jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
4: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?
8: Setiap hari,
9: setiap saat,
8: dengerin Pro 2 FM Manado,
9: teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan tujuh koma tujuh

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya. It's Music Trap Day.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Hits music.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Produ FM Manado, teman-teman.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya teman berdua, dengan terdengarnya rumah musik ini, maka saat ini berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, Kamis 4 Juni 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Sultan Judi atas nama seluruh kerabat kerja bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi teman berdua. Selamat beristirahat, sekali udara, tetap udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman berdua. Di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia. Program 2 teman-teman ikuti melalui 97,7 MHz. Membawakan siarannya hari ini di tanggal

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa memperbaiki

Selamat pagi, pendengar. Senang sekali saya Priscilla Balebo menemani Anda untuk menyampaikan rangkaian acara yang bisa Anda ikuti di edisi yang diperingatkan hari ini. Cuma tidak cukup.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana Umi kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillahnya Umi bisa bergabung di sini juga untuk sedikit banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan.
1: Iya.
2: Dan juga karena banyak ya Umi ya kemarin.
1: Banyak. Ada pertanyaan yang dititipkan yang Jumat kemarin. Umi pengen bacakan hari ini, ternyata orangnya, udah Umi nanti kami yang masuk sendiri. Oh boleh.
2: Okay. Nanti, karena sekarang dengan topik baru lagi Umi ya, tapi
1: iya,
2: tetap berkaitan
1: iya,
2: sama yang sebelumnya.
1: Iya.
2: Jadi pendengar, topik kita pada hari ini adalah peran pasangan dalam rumah tangga.
1: Betul.
2: Masya Allah. Karena ini kalau misalnya kita lihat topiknya nggak hanya untuk keluar yang sudah berkeluarga aja, tapi yang akan membangun rumah tangga, membangun keluarga gitu ya, bisa didengar. Dengarkan juga. Tapi sebelum masuk-masuk pertanyaan, kita akan bertanya-tanya pada Umi. Kita akan mendengarkan tausiah dari Umi Sida dulu. Dipersilakan Umi.
1: Baik, terima kasih Jihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan dan masih banyak lagi nikmat. Nikmat Allah yang tidak mampu kita hitung ya satu persatu. Dan alhamdulillah masih tetap mutiara pagi ya. Jumat pagi masih tetap kita berkomunikasi kalaupun hanya via RRI via WhatsApp dan lain sebagainya, ini bentuknya komunikasi. Tapi insya Allah mudah-mudahan dari awal komunikasi yang baik kita akan mencapai sesuatu yang baik insya Allah. Nah hari ini Jihan tidak terasa kita sudah sampai pada tanggal 5 Juni.
2: Iya betul.
1: Tidak terasa ini sudah separuh dari 1 tahun 6 bulan.
2: Betul.
1: Kita sudah sampai di bulan ke-6. Nah hari ini tema kita itu peran pasangan hidup dalam rumah tangga. Dari sekian-sekian waktu yang sudah kita lewat dari hari, minggu, bulan, kemudian tahun sudah terlewatkan. Sebenarnya apa sudah ada tujuan hidup atau belum ini? Atau jangan-jangan hanya ingin melaksanakan, hanya mengikuti berakhirnya malam, kemudian muncul lagi pagi, tiba-tiba malam lagi. Dan kita tidak punya satu tujuan yang pasti. Nah, maka kita dari sekian yang ada, kita ini hadir di tengah-tengah masyarakat, berawal dari pribadi dulu ya, individu. Individu. Dari individu, kemudian keluarga, lalu kemudian lingkungan di mana kita beraktivitas, dan lalu kemudian di mana kita beraktivitas lebih luas lagi. Contoh ini salah satunya ya, kita berkomunikasi dengan umum, kalaupun kita ada di sini ya, Jian ya. Dan yang menentukan itu, apakah peran serta kita di lingkungan di luar sana itu bisa memberikan ketenangan buat orang, ataukah jangan-jangan kedatangan kita ini membuat resah dan gelisah orang lain. Ya, jadi kalau masih jauh ke sana, kita tarik kembali lagi bahwa apa sih peran pasangan hidup dalam rumah tangga kita itu? Di dalam rumah tangga itu ada yang namanya ego dan emosi. Ego dan emosi dibalanskan, diseimbangkan dengan kesabaran. Kita butuh ego, kita butuh emosi, tapi harus tahu menempatkannya di mana. Perjalanan kehidupan keluarga itu tidak semata-mata yang kita bayangkan adalah yang bahagianya saja. Tidak kita bercita-cita yang senang-senang saja, yang sedap-sedap saja. Pokoknya yang wah-wah saja, tidak boleh. Berarti kita tidak ada faktor ikhtiar di dalam diri kita. Contoh, pasangan hidup kita ini adalah lahir dari karakter yang berbeda. Dari keluarga yang berbeda dan mungkin juga dari suku dan agama yang berbeda. Ini tidak boleh ditolak dong. Tidak boleh ditolak. Harus diterima. Harus diterima. Tapi untuk mencapai kebahagiaan kesana, kita harus punya anak tangga. Anak tangga yang harus kita telusuri itu, anak tangga yang pertama adalah menyeimbangkan antara diri kita dengan orang lain yang tadinya dia adalah sosok orang lain, datang dari keluarga yang lain, punya ayah ibu yang lain, suku yang berbeda dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba hadir di hadapan kita menjadi pasangan hidup kita. Nah, rumah tangga, rumah yang ada tangganya. Ya, pemahaman yang lebih luas, keluarga. Tapi dari awal keluarga ini menyatukan dua insan tadi, semakin besar keluarganya. Nah, kalau tidak ada pemahaman tentang bagaimana menyeimbangkan antara emosi, tentang ego, dengan kesabaran, maka ini agak sulit. Tujuan berumah tangga itu tidak akan tercapai. Ada balance dari, misal ya, suami taat beribadah, istri masih, ibadahnya masih katakanlah masih kurang. Kalau bahasa komunikasi yang kasar itu, masih Senin Kemis gitu ya. Seninnya sholat, Selasa Rabu absen gitu ya.
2: Kamis
1: sholat lagi gitu. Nah, ini tidak boleh dilepaskan dong dari suami, tidak boleh. Dia tidak hanya semata-mata sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia tidak hanya sebagai laki-laki pemimpin bagi seorang perempuan, tidak. Tapi ini adalah persoalan pasangan hidupnya yang harus digandengkan tangannya untuk sama-sama menuju kepada kebaikan. Ini adalah pasangan hidupnya yang mungkin dalam 24 jam terpakai 8 jam, 10 jam, 12 jam hidup bersama. Nah, apa yang dibicarakan? Tujuannya kemana? Mampukah dalam 1 jam, 2 jam, atau 12 jam itu bersama? Apakah sudah mampu menyeimbangkan antara suami dengan istri atau antara istri dengan suami? Atau jangan-jangan 12 jam itu hanya berlalu begitu saja. Happy-happy. Happy di luar, masuk ke dalam, berantem. Kan ini enggak bagus. Berarti pasangan hidupnya tidak memahami tentang pasangan yang lainnya. Nah, ada hal yang nanti akan muncul kecil di dalam keluarga kita. Kadang itu orang yang terdekat. Ya, orang yang terdekat. Jadi orang yang terdekat ini dalam bahasa komunikasi adalah boleh ayah, ibu, kakak, adik, ya, saudara sepupu, itu orang yang terdekat. Kemudian kalau sudah dari istri, mertua, ya kan, mertua dua dong, ayah, ibunya, lalu kemudian saudaranya yang disebut dengan ipar, dan seterusnya. Dan ada orang yang jauh. Orang yang jauh ini yang mana? Yang jauh ini boleh jadi sahabat istrinya. Boleh jadi sahabat suaminya. Nah, kalau tidak disiapkan sejak awal jihad, maka ini akan ada sesuatu yang menjadi menggejolak di dalam pasangan hidup masing-masing ini. Saya ada dengar ini, saya ada dengar ini, saya ada dengar. Katanya, ini bahaya. Dengar dari si A, menyampaikan kepada si B, muncul. Oh, ternyata istri kamu itu si Ratih. Contoh ya. Maaf ya Ratih ya. Kebetulannya muncul di pemikiran.
2: Nama samaran. Ya.
1: Nama samaran. Oh, ternyata istrimu yang itu. Oh, dia itu dulu begini. Oh, mulailah cerita. Nah, pasangan hidup kita tidak menyeimbangkan antara kesabaran dengan emosi dan ego tadi. Tanpa ada pemikiran cerdas, tanpa berpikir positif, waktu yang ada itu dimanfaatkan dalam situasi emosi, dalam situasi ego, masuk. Tidak lagi bertanya, bahkan maaf, tidak lagi memberi salam ke rumah kalau istrinya ibu rumah tangga. Nah, inilah peran pasangan hidup dalam rumah tangga. Ada dua poin tadi, di antara emosi dan ego harus ada keseimbangan, yaitu yang disebut dengan sabar. Harus dengan sabar. Yang kedua, keseimbangan yang kedua adalah pengertian. Nah, dari sabar dan pengertian, insya Allah hakul yakin, ego dengan emosi ini akan dipedamkan. Jadi Umi sering ceritakan begini, sampaikan begini. Kalau geram, berujung pasti akan dengan kemarahan. Dan totalitas ujungnya itu pasti penyesalan. Tapi kalau kita kurang garam, itu juga tidak enak. Betul. Di saat kita makan hamber gitu kan, hamber. Nah, mungkin ini pengantarnya, nanti kita komunikasikan lebih jauh lagi sehingga kita memberikan kesempatan. Ini banyak yang pengen komunikasi ya, lewat WA juga boleh, nanti Jihan sampaikan. Sehingga pengantar-pengantar bagaimana kita memahami tentang peran pasangan hidup dalam rumah tangga kita itu apa sih yang kita butuhkan. Nah, nanti kita jelaskan lebih jauh. Ini openingnya dulu. Terima kasih.
2: Oke, pendengar, kalau ingin bertanya boleh sekali ya di line telepon, SMS atau WhatsApp di 0821-958-3508 atau di YouTube channel kita lagi live streaming juga di RRI Manado. Langsung saja di kolom komentarnya. Tapi sebelum itu Umi, tadi kan Umi bilang kita itu dari dua orang yang berbeda. Baik, gitu ya, betul. Dijadikan satu. Sedangkan komunikasinya pasti berbeda nih Umi. Komunikasi yang bagus bagaimana? Karena kan ada yang gampang tersulut emosi, betul, ada sekali. Yang tidak mau pas berantem tuh gak mau ngobrol gitu kan. Ada yang langsung harus diselesaikan, betul. Komunikasi sekali. Yang baik menurut Islam tuh seperti apa sih,
1: nah,
2: Umi?
1: Nah iya. Jadi komunikasi yang baik itu adalah komunikasi dua arah. Kalau sudah ada komunikasi dua arah, berarti apa yang dia dengar itu harus ditepis dulu. Boleh dia terima. Boleh dia terima. Tapi jangan langsung manfaatkan. Mendabrak istri atau suaminya. Ini saya dengar dari dia ini. Nah itu sudah bukan lagi dua arah. Itu sudah banyak arah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika ini terjadi, ya kan? Ketika ini terjadi, dari masing-masing diri kita yang tadi Jihan sampaikan bahwa kita hadir dengan dua karakter yang berbeda, secara perlahan kita harus memahami itu. Pernah Umi sampaikan bahwa, maaf, di saat-saat masih pencarian calon suami atau calon istri, yang ditampilkan di saat masih sementara bergaul dalam arti untuk mencari karakter masing-masing, mencocokkan, itu dari 60% itu ada 10% yang bohong gitu kan, yang palsu gitu. Nanti ketahuan pada saat berumah tangga, meledak emosinya, suka marah dan lain sebagainya, baru antara istri dengan suami yang bilang, oh ternyata ngana begini gitu kan. Oh ternyata ini sifatmu. Jadi kan berbalik lagi ke belakang. Betul. Oh dulu itu ngana begini. Kok ini bisa berubah gitu. Jadi kadang apa yang menjadi egosentrik kita itu kadang dia cepat untuk ditunjukkan, terkadang juga dia mampu untuk menyembunyikan. Betul. Nah yang tadi, kalau tidak ada saling pengertian, ini meledak. Jadi, kita dituntun dalam syariat Islam itu untuk berumah tangga apabila salah satu di antara pasangan, baik dia suami maupun istri, saat meledak amarahnya, pasangan yang lain itu harus diam. Harus diam dulu, mendengarkan dulu. Kemudian berusaha untuk kalau istri yang marah, Berarti suami harus memberikan, siap mendengar, lalu kemudian akan nanti mengayomi, melindungi. Melindungi. Nah, bagaimana cara melindunginya? Ya mungkin duduk diam dulu, dengar ya, dengar. Tapi kadang suami, ada yang suami bilang, Umi, saya sudah diam, saya sudah duduk, saya sudah dengar. Tapi istri malah marah. Kenapa gak nabi diam?
2: Serba salah itu.
1: Jadi suami bilang, ini serba salah Umi. Iya kan, itu emosi ya, yang namanya emosi. Dia pengen ada balasan emosi yang di dalam pasangannya itu kan. Kalau itu terjadi, makanya tadi diseimbangkan dengan apa? Dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu menyukai, mencintai orang-orang yang sabar. Nah sabarnya itu sekuat mana? Sabarnya itu ukurannya seperti apa? Gitu kan? Ini enggak lama. Orang marah itu enggak lama. Karena meledak, emosinya itu meledak. Makanya ketika ada nasihatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, jika kalian marah karena musuh, karena ada yang memfitnah, karena ada yang mencaci maki, ada yang iri hati, sementara kebenaran itu ada pada diri kalian, di saat kalian marah dalam keadaan berjalan, cobalah untuk tenang. Di saat tenang masih marah, di saat berdiri dan tenang masih marah, cobalah untuk duduk. Di saat duduk masih marah, berbaring. Bagaimana ya Rasulullah kalau masih kalau sudah berbaring tapi masih marah? Kata Rasulullah, bangkit dari tidurmu menuju ke tempat wudhu dan basahi air tubuhmu dengan air. Maksudnya berwudhu, segera berwudhu. Kalau kamu sudah berwudhu, itu insya Allah semua godaan syaitan itu, emosimu dan lain sebagainya itu insya Allah akan reda. Nah, jihad, kalau kita ikuti ini sampai tingkat wudu, selesai wudu juga masih marah, ini kan sudah keterlaluan. Ustaz saya bilang kalau dia sudah wudu dan dia sudah marah, berarti bukan bukan temannya iblis, iblis pebos itu.
2: Sebahaya itu.
1: Sebahaya itu. Nah ini yang harus kita kendalikan. Jadi pasangan kehidupan kita itu kadang menjadi sesuatu yang tidak boleh kita abaikan, harus diperhatikan seperti itu.
2: Oke, okay. Umi di sini ada WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Umi, saya mau bertanya, apa saja tiga kualitas terpenting yang harus dimiliki seorang pasangan dan bagaimana cara mengatasi suami yang tidak sholat, sedangkan saya rajin sholat lima waktu. Terima kasih Umi, dari Ibu Merianti di Ciremai.
1: Nah, ini dia kan tadi.
2: Iya.
1: Jadi kadang ada pasangan hidup kita yang ibadahnya bagus, tapi kita sendiri tidak. Betul. Atau sebaliknya. Nah ini Ibu Merianti di Ciremai, terima kasih ya Bu. Bagaimana, apa saja tiga kualitas? Nah ini beliau sudah tentukan tiga kualitas, berarti beliau agak sedikit ini ya, sudah menentukannya. Kualitas yang pertama adalah kesabaran. Kualitas yang kedua adalah pengertian, dan kualitas yang ketiga adalah komunikasi. Ini tiga kualitas terpenting yang harus dimiliki seorang pasangan terhadap pasangannya. Sabar itu tidak akan pernah berujung dengan kesengsaraan. Sabar yang kita miliki, insya Allah itu pasti akan bahagia yang kita tuai. Bahagia yang kita tuai. Karena itu yang tadi Umi sampaikan, innallaha ma'as sabirin. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ini jelas, ini ayat sudah jelas menentukan, menjelaskan kepada kita. Yang kedua, pengertian. Kalau dia tidak pernah sholat, satu pengertian dulu, yang mungkin capek ya, untuk memberikan penjelasan sholat itu lima waktu, itu sholat lima waktu itu adalah wajib. Itu hati-hati. Jangan sampai dia balik menuduh kita kembali. Kadang sok-sok alim, begini-begini. Bahkan mengajak kepada kebaikan itu kalau tidak tepat waktunya, tidak tepat tempatnya, itu jadi bumerang, jadi musibah. karena kita dianggap atau pasangan hidup kita menganggap bahwa dia dijatuhkan, derajatnya jatuh, dia dipermalukan dan lain sebagainya. Maka kita harus pintar, pengertian itu harus pintar, benar-benar dipakai. Nah, ini faktor-faktor penting dalam berumah tangga, memahami pasangan hidup kita. Dan yang ketiga ini yang inti, komunikasi. Komunikasi ini penting, kita harus cerdas memilih kalimat yang pas. Pasangan hidup kita, ada yang dia suka, ada yang tidak dia suka. Nah, jangan sebutkan yang dia tidak suka. Tapi harus diungkapkan mana yang dia suka. Satu. Yang kedua, dalam berkomunikasi jangan sok mengajarkan. Karena dia berpikir bahwa yang dia diajarkan itu akan mengganggu dirinya.
2: Oke, Umi, kita potong dulu, Umi, karena ada telepon masuk ini sepertinya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa, di mana?
1: Ibu Fatimah nih kayaknya.
3: Fatimah di Sumompo.
2: Masya Allah, Ibu Fatimah. Oke, Ibu Fatimah, pertanyaannya?
3: Pertanyaannya begini, Umi. Ini ada dua pertanyaan. Boleh kan, Umi?
1: Boleh, boleh, boleh sekali, Ibu Fatimah.
3: Yang pertama, bagaimana peran yang ideal dalam Islam untuk seorang istri dan suami di dalam rumah tangga?
1: Masya Allah.
3: Dan yang kedua, ciri-ciri rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan menurut Islam itu seperti apa?
1: Masya Allah. Baik, Ibu Fatimah.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih, Ibu Fatimah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Ibu Fatimah ini salah satu penggemar setia Tiara Pagi, ya. Iya. Kita dari yang kedua dulu.
2: Oke, baik. Ya. Ciri-cirinya.
1: Ciri-ciri pasangan yang tidak boleh lagi dipertahankan. Yang pertama, dia tidak mau menjalankan perintah Allah. Pasangan yang seperti ini tidak usah dipertahankan. Sudah kita upayakan untuk menyampaikan bahwa ini yang Allah perintahkan, ini yang Allah larang, tapi masih tetap. Masih tetap. Yang kedua, pasangan yang durhaka kepada kedua orang tua. Baik orang tuanya maupun orang tua kita. Nanti akan ada caci maki, nanti akan ada yang segala macam itu. Macam-macam yang dia bikin. Mana yang diperintahkan oleh Allah dia jauhi. Dan mana yang Allah larang, justru itu yang dilakukan. Yang ketiga, yang membanding-bandingkan pendapatan dia dan pendapatan kita. Seakan-akan dia keberatan. Seakan-akan dia keberatan. Yang keempat, banyak ciri, tapi ada yang penting-penting saja yang Umi sampaikan. Yang keempat, yang bermain tangan atau KDRT. Tidak hanya satu kali, berulang-ulang kali. Berulang kali. Sudah dimaafkan, masih melakukan, sudah dimaafkan. Masih melakukan sampai pada akhirnya badannya itu luar biasa. Penuh dengan pukulan dan lain sebagainya. Nah, yang kelima ini yang lebih dahsyat. Mencoba untuk menghilangkan nyawa atau dengan cara pembunuhan. Ini kalau diamankan, dimaafkan, iya. Memaafkan, iya. Tapi memaafkan itu sangat berat. Banyak orang yang memaafkan, tapi dia tersakiti. Artinya membekas. Setiap ketemu pasti membekas, luka lama itu pasti akan teringat. Nah, bagaimana kalau dia mempertahankan setiap ketemu pasti? Ini yang ditakutkan apa? Imbasnya kepada anak-anak. Siapa lagi korban berikut? Ya mungkin istrinya bertahan, tapi anaknya mungkin tidak. Nah, seperti itu di antara sekian banyak poin, Ibu Fatimah.
2: Kita hold dulu, Umi. Oh, iya. Sepertinya ada telepon masuk lagi. Oh, iya. Assalamualaikum. Oke, sepertinya terputus. Oh, ya,
1: maaf.
2: Berarti kita lanjut ke pertanyaan pertama itu tadi tentang peran suami istri yang ideal di
1: betul.
2: Dalam Islam.
1: Peran suami istri yang ideal di dalam Islam. Yang pertama, dia mampu mengajarkan sebagai seorang imam laki-laki mampu mengajarkan yang terbaik kepada istrinya. Idealnya ini bukan mencari dia. Maaf dalam tanda petik, semata-mata ustadz, kiai, dan lain sebagainya. tapi justru ustadz, kiai, guru agama, mubalig, itu adalah tempat kita untuk berkomunikasi tentang masalah-masalah kita. Nah, kalau mau cari ideal, ya pasti kesempurnaan itu sulit. Tidak akan tercapai sampai 100%. Tapi kata ideal, ideal itu adalah bagaimana saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Mencukupi satu dengan yang lain. Jadi, mungkin beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan, Umi sudah sampaikan bahwa untuk merubah pasangan hidup kita itu tidak mungkin. Karena dia sudah dari awal sudah tertanam karakternya dari keluarga yang berbeda. Tapi menyamakan persepsi, ada jalan keluarnya. Yaitu yang tadi, saling pengertian.
2: Saling pengertian.
1: Jadi salah satu asbab saja, salah satu ciri, kalau suami yang berbicara, istri diam dulu. Atau sebaliknya, istri yang berbicara, pasangan hidup harus siap mendengarkan dulu. Baru kemudian dengan jernih, kepala yang jernih, pikiran yang bagus, duduk untuk merenung sesaat, mencari jalan keluar yang terbaik. Yang berikut, kalau ada permasalahan, itu harus dibicarakan dengan baik. Jangan kebanyakan aib itu dibicarakan keluar, itu tidak akan pernah ada solusi. Kenapa? Karena orang luar. Harus di dalam. Yang munculkan di dalam, yang menyelesaikan itu kan di dalam. Jadi ideal, mau cari ideal, itu bersedia menerima apa ada. Tidak sebaliknya, ada apa. Gitu. Nah, itu sebuah perjalanan menuju kepada pasangan yang ideal. Ada keseimbangan, harus ada keseimbangan, Jihan. Yang kita punya karakter tidak sama dengan suami. Atau sebaliknya, selera makan saja mungkin berbeda.
2: Betul.
1: Ada suami, contoh ya, di Umi punya keluarga. Kalau makanan yang siang terulang sampai malam, itu tidak totalitas. Misal sambal, sambal itu tidak boleh dari pagi itu sampai ke malam. Satu, pasti sudah berubah rasa. Yang kedua, ya selera pagi dengan malam pasti berbeda. Nah kalau ini diperhatikan, ya adem. Idealnya kemana? Idealnya yang itu, pengertian pasangan kehidupan kita. Jadi tidak selamanya yang disebutkan dengan ideal itu berdiri sama tinggi, lalu kemudian berjalan dengan gaya yang sama, lalu kemudian menggandeng suami atau pasangan hidupnya, lalu kemudian dengan, maaf, istrinya dengan tas yang bermerek, lalu kemudian suami dengan dasi yang tegak lurus, boleh-boleh saja. Tapi mohon maaf, jangan cuma bagus di luar, harus sampai ke dalam rumah. Yang berikut, Ibu Fatimah, Masya Allah, meminta atau menuntut segala sesuatu itu tidak berlebihan. Seorang istri pasti tahu berapa banyak atau berapa sebesar apa pendapatan suaminya. Kadang, permintaan ini juga yang berlebihan berujung dengan perceraian. Banyak yang komunikasi dengan Umi. Misal, maaf, profesi, istri yang bagus, suami yang masih dalam, ya kadarullah seperti itu. Tapi alhamdulillah, banyak yang komunikasi dengan Umi. Untuk menyampaikan apa? Coba kasih pengertian dulu. Sudah Umi, kalau begitu Bapak sabar. Malah sabarnya lebih besar dari gaji, dari pendapatan saya. Masya Allah. Dan banyak keluhan yang pada intinya derajat kepribadiannya itu dijatuhkan oleh pasangan hidupnya. Nah ini kan agak sedikit miris ya. Yang ditakutkan itu adalah mempertahankan ego masing-masing. Tapi yang menjadi korban adalah anak. Karena begini. Kalau kita mau bawa ke tadi pasangan ideal, mempertahankan rumah tangga, seorang ayah hanya hal yang kecil, misal ketika anaknya ke sekolah, tali sepatunya, ayahnya terburu-buru seperti apapun, dasi sudah dipasang, jas sudah dipasang. Tapi ketika melihat anaknya memasang sepatu, talinya masih terbuka, serentak hanya 1 menit saja si orang ayah duduk lalu kemudian mengikat tali sepatu. Ini adalah bekas yang sangat luar biasa buat anaknya. Padahal ini kecil. Dan menurut kita, ah itu kan tugasnya. Tapi mohon maaf, pengaruh kepada psikologi anaknya itu sangat tertanam. Lalu kemudian istrinya melihat, oh pasti dong sangat bahagia. Artinya apa? Istri yang mengatakan bahwa, subhanallah, suamiku ternyata masih perhatian kepada anakku. Seperti itu Jihan. Ibu okay. Fatimah ya, terima kasih
2: semoga
1: banyak.
2: Semoga terjawab ya Ibu Fatimah ya. Kita lanjut Umi, tadi sudah dari WhatsApp, sekarang dari YouTube nih. Oh, assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Umi, dari Tommy Andika. Bagaimana tips bila kita menjalin hubungan jarak jauh dengan suami atau istri dikarenakan tugas sebagai abdi negara? Terima iya. kasih. Komunikasi yang baik seperti apa nih?
1: Betul. Nah, yang pertama itu adalah saling kepercayaan dulu. Ini handphone bisa membahagiakan kita dan bisa menghancurkan kita. Saling menaruh kepercayaan. Yang kedua, berbaik sangka kepada pasangan hidup, pasangan kita. Baik istri yang jauh ataupun suami yang jauh. Berbaik sangka. Yang ketiga, komunikasi. Kalau keraguan itu lebih besar daripada keyakinan, maka itu adalah tanda-tanda retaknya rumah tangga. Artinya istri atau pasangannya sendiri tidak percaya, bagaimana orang lain mau percaya dia. Nah, yang seperti itu. Nah, kalau karena tugas, kalau misalnya itu membutuhkan ya tiket pesawat, memang 1 bulan 1 kali kan nggak bisa ya jangan ya, apalagi sekarang ini pada naik gitu kan, itu harus membangun komunikasi yang baik. Ini insya Allah 3 bulan ya nanti kita ketemuan. Jadi sebelum dia berangkat itu kan pasti sudah ada perjanjian ya. Ada komunikasi yang disebutkan dengan perjanjian. Nanti insya Allah rezeki kita baik. Misalnya suaminya yang berangkat nih. Tugasnya jauh Jihan. Nah nanti ketika saya berangkat nanti insya Allah rezeki terkumpul. 3 bulan sekali saya datang. Atau mungkin 6 bulan sekali saya akan datang. Saya cuti. Tapi saya harap supaya komunikasi kita ada selalu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingatkan setiap waktu-waktu sholat. Tanggung jawab seorang suami, kalaupun dia jauh, tidak pernah lupa. 2 menit sebelum atau 4 menit sebelum, atau taruhlah 5 menit sebelum waktu sholat. Suami sudah mengingatkan, assalamualaikum ma, panggilan ya. Ma, mami, bunda, apa segala macam itu. Jangan lupa sholatnya. Itu awal komunikasi yang baik. Artinya, sejauh apapun dia, tetap masih mengingatkan kita tentang sholat. Itu kalau yang baper, itu pasti nangis gitu ya. Iya ya gitu kan, iya ya, terima kasih ya. Andai kata, iya langsung kata-kata puitisasi itu keluar. Andai kata ayah di sini, ayah sudah berdiri sebagai imam gitu kan. Atau sebaliknya gitu. Andai kata mama ada di sini, berarti mami yang menjadi makmum buat ayah. Tapi insya Allah, apa salahnya dilewati gitu. Atau angkat telepon sejenak. Atau ini sekarang kan udah gampang video call gitu kan. Iya mau sholat nih, mau sholat. Ya gitu. Lagi makan. Lagi apa. Jujur. Harus jujur. Kejujuran itu utama. Kalau sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pasangan hidup kita. Sekali lagi Jihan. Ini adalah tanda-tanda retaknya rumah tangga. Retaknya rumah tangga. Masya Allah. Jadi. Untuk Tommy tadi ya,
2: iya,
1: insya Allah mudah-mudahan hakul yakin yang Allah berikan itu, itulah yang terbaik. Dan setiap doamu ketika engkau jauh, tetap minta kepada Allah untuk pasangan hidupmu menjadi tanggung jawabmu. Dan minta kepada Allah agar engkau tetap menjadi suami yang baik untuk istrimu. Tentunya ada doa untuk anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu jangan lupa kamu baca untuk anak-anakmu yang ditinggal karena mereka butuh sosok seorang ayah. tapi ayahnya masih jauh untuk mencari nafkah masa depan mereka. Mudah-mudahan ya, bermanfaat Pak Tommy, terima kasih banyak.
2: Terima kasih, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Tommy sendiri. Iya. Umi ada pertanyaan dari Jihani, Umi ya. Banyak case komunikasi yang akhirnya berantakan gitu ya, gara-gara salah mengartikan bagaimana peran suami dan istri. Case-nya seperti ini misalnya. Oh iya, saya kan cari nafkah misalnya suami.
1: Iya.
2: Lalu kamu di rumah nyuci, nyapu, ngurus anak dan lain-lain, itu udah kewajibanmu. Iya. Atau sebaliknya malah gitu ya. Itu tuh sebenarnya peran-peran atau job desk suami dan juga istri apakah sudah pakem gitu, Umi?
1: Iya, ini yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga itu, bahkan berujung sampai kepada perceraian. Kenapa? Karena menyebutkan masing-masing punya apa egosentriknya itu nampak, dinampakkan. Saya sudah ini. Lah kamu cuman ibu rumah tangga atau sebaliknya. Saya di rumah, saya nyuci, saya masak, saya siapkan segala macam dan lain sebagainya. Masya Allah. Ayolah. Kita ibda minafsik. Kita memulai dari diri kita. Yang pertama, ala bisa karena biasa. Kebiasaan itu kalau ditanamkan sebagai akar yang tumbuh, yang menghasilkan pohon yang kuat, daun yang rindang, buah yang manis, itu subhanallah. Apapun yang terjadi, diam, lalu kemudian jalani dan menikmati kebahagiaannya. Yang kedua, jangan menghitung peran. Istri tidak setelah merta untuk nyuci, masak, dan lain sebagainya. Ya kan? Atau sebaliknya. Suami jangan menghitung peran, sudah mencari nafkah dengan susah payah, dan lain sebagainya. Tolonglah, kalau ada pasangan hidup kita yang mencoba menghitung satu persatu seperti ini, duduk tenang, lalu kemudian uraikan bahwa ini adalah kerjasama kita sangat dibutuhkan. Yang kita inginkan, anak-anak kita tidak melihat sesuatu yang kurang dari pribadi kita berdua. Yang kita inginkan, anak-anak kita tidak merekam setiap kalimat, keluhan, ataupun penyesalan baik dari ayah dan ibunya. Karena bisa menghancurkan masa depannya. Dia kecewa, dia menyesal, bahkan rasa kekecewaan, penyesalan itu, kebahagiaan yang dia tidak dapatkan dari seorang ayah dan ibu, itu dia bisa lampiaskan kepada teman permainannya, teman di mana dia bergaul. Ini bahaya, dan ini bukan hal yang baru, ini sering terjadi dan terjadi lagi. Nah, kalau di antara pasangan hidup itu sudah menyebutkan hal-hal yang seperti kes-kes tadi itu, maka ini yang disebutkan dengan kurang komunikasi. Ya. Jadi intinya gini, Jihan. Sampaikan apa yang menjadi pola pikirmu, bukan pola pikir orang lain. Satu. Yang kedua, kamu hidup bukan ada di pikiran orang lain. Kamu harus hidup dan berkembang dengan pikiranmu. Boleh kamu terima dari orang lain, tapi kalau itu untuk kebaikanmu, monggo silakan ambil. Tapi kalau sepanjang itu hal yang tidak bagus, nah fungsi kita mendengar ini kan ada yang baik, ada yang tidak bagus. Betul. Nah jangan diambil yang tidak bagusnya, retak dan hancur hari esok. Yang berikutnya, Jihan, harus ingat, kita ini punya dimensi waktu hanya 3. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Artinya hari ini kita ada, berarti hari kemarin sudah kita lalui. Nah, usahakan hari kemarin yang jelek, yang buruk, jangan terulang hari ini. Makanya dalam bahasa agama itu disampaikan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok, ini dimensi waktu yang tidak pernah seorang manusia bisa menentukan hari esok dia bisa hidup. Kenapa? Karena itu milik Allah. Apa yang harus kita lakukan? Bertawakal. Dan tentunya pasti doa. Karena bagian daripada hari ini yang kita hidup, hari ini yang kita masih beraktivitas, artinya separuh dari doa kita Allah kabulkan. Ya kan? Selalu kita sampaikan, insya Allah Jumat depan kita berjumpa lagi, Allah kabulkan, gitu kan? Allah kabulkan. Jadi sepanjang kita berprasangka yang baik kepada Allah, meminta yang baik kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan itu. Karena janji Allah, ud'uni astajib lakum. Kewajiban kita untuk meminta. Meminta. Dan insya Allah, Allah tidak mengabaikan itu, tapi Allah akan mengabulkan. Tinggal proses waktunya itu, kapan, bagaimana caranya Allah, itu yang kita tidak tahu. Itu tersangkut dengan dimensi waktu di hari esok. Masya Allah.
2: Umi, ini menjadi pertanyaan terakhir nih di Mutiara Pagi Islami pada hari ini, Umi. Ada gak sih, Umi, sedikit yang ingin disampaikan untuk apa namanya, orang-orang yang baru menikah gitu ya, yang baru menjalin hubungan, atau bahkan yang sudah berkeluarga gitu ya, agar agar rumah tangganya selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
1: Masya Allah. Jadi ini sekaligus closing statement-nya. Untuk yang baru mau menapaki rumah tangga atau yang sudah berumah tangga, sedang melaksanakan rumah tangga, sedang berjalan bahkan hampir mengakhiri rumah tangga ya. Pasangan hidupnya yang sudah dipanggil kembali oleh Allah, sementara lagi single parents ya, sendiri, mengasuh anak dan lain sebagainya. Umi ingin sampaikan, yang pertama itu semakin dekat dengan Allah. Jangan tinggalkan kewajiban kita kepada Allah. Perbaiki sholat kita. Kapan kita menjaga waktu sholat kita, memperbaiki sholat kita, dekat dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kikir berselawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendek, singkat, sementara, ringan, tapi berat amal timbangan amalnya. Yang ketiga, jangan kikir mendoakan kedua orang tua. Oh, saya orang tua. Ada orang tuamu. Kamu lahir dari orang tua. Jangan kikir mendoakan kedua orang tuamu. Dan jangan malas meminta ridho kedua orang tua. Terutama untuk pemula rumah tangga ini. Minta ridho ibu, minta ridho bapakmu. Ridha Allah wa ridha walidai. Suhtullah wa suhtul walidai. Jangan engkau sudah menapak melangkah keluar dari rumah untuk membangun rumah tangga, lalu kemudian kebencian sudah mulai ada untuk meninggalkan ayah, ibu. Ini bahaya. Sangat bahaya. Yang berikut, jangan melihat sesuatu yang kita benci menjadi kebencian untuk selamanya. Tapi mungkin yang kita benci satu ketika itu akan menjadi sesuatu yang berharga buat kita. Dan yang kelima, terakhir. Harus berbaik sangka kepada Allah. Karena apa yang kita sangkakan itu kebaikan, ini qadarullah, ini sudah qadarnya Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar buat kita. Sebagai semuanya pesan saya, setiap kita makan, setiap kita berbicara, mungkin satu ketika nanti ada di antara kita yang masih sempat menggigit lidahnya. Tiba-tiba makan digigit lidah. Artinya ini sebagai sebuah teguran bahwa ternyata lidah yang kita yang Allah sembunyikan di dalam pagar yang namanya gigi dan juga kunci yang namanya bibir sendirian di dalam, tapi di saat kita berucap masih, di saat kita makan masih tetap menggigit lidah. Artinya yang kita gigit itu rasa sakit. Berbaik sangkalah dan berbaguslah untuk mengucapkan kata-kata, jangan sampai menyakiti orang lain. Mari di hari Jumat yang penuh mubarakah ini, kita merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan konsep hidup itu adalah mencoba untuk berkomunikasi dan tidak untuk menyakiti. Terima kasih.
2: Masya Allah, terima kasih Umi. Makasih. Untuk Mutiara Pagi Islami pada hari ini sangat amat bermakna sekali lagi untuk kita semua gitu ya. Karena hari ini topiknya adalah peran pasangan hidup dalam rumah tangga. Dan sekian dulu untuk Mutiara Pagi Islami bersama Umi Sida. Sekali lagi terima kasih Umi.
1: Iya,
2: terima nanti kita ketemu lagi di Mutiara Pagi Islami
1: insya Allah,
2: di minggu depan.
1: Insya Allah sehat dan penyelamur.
2: Amin, amin ya Allah. Dan teman-teman Pro 2, pendengar dan juga sahabat budaya, nantinya akan ada segmen-segmen selanjutnya. Jadi tetap dengarkan Programa 1, Programa 2, dan juga Programa 4 RRI Manado. Saya Jihan Umar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: 97,7 Radio FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pradua bareng Jihan di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Nemenin kalian semua hari ini, bagaimana keadaannya yang udah pada bangun? Jangan sampai lupa untuk menghirup udara seger, enak banget. Atau bahkan kalian yang habis dengerin Mutiara Pagi Islami bareng aku. Buat teman-teman yang ketinggalan boleh lihat di YouTube kita ya. So aku bakal nemenin kalian pagi ini sampai jam 10 nanti. Yang lagi pada WFH, yang lagi pada mau berangkat kerja, atau yang lagi pada leha-leha aja sambil dengerin Pradua FM. Semangat buat hari ini and thanks God it's Friday. So semoga bahagia selalu hari ini. Ada beberapa updatean dan juga lagu-lagu yang bikin kalian tambah semangat. Jadi make sure kalian tetap dengerin Pradua FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Masih bersama saya, Mama Ian. Dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan Mau Ditipu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Baby, would you like that? Baby, would you like that?
1: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Kids Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
7: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Sebelum kita lanjut teman-teman Pro2, aku pengen ngasih tahu untuk teman-teman yang pengen dengerin Pro2 FM tanpa dihalangi oleh apapun, asik. Boleh banget gitu ya, download aplikasi yang namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Pro2 FM dimanapun dan juga kawan pun. Gak usah repot-repot nyariin monitor radio di mobil, di rumah gitu kan. Karena ngandelin handphone kalian aja udah bisa dengerin Pro2. Dan di dalamnya gitu ya, kalian bisa tahu penyiarnya siapa aja, segmen-segmennya apa aja, dan gak akan ketinggalan untuk ikutan request atau curhat. Karena kalau misalnya kalian udah download RRI Digital, kalian tuh gak perlu lagi ngechat di WhatsApp untuk request atau untuk curhat gitu kan. Kalau mau curhatnya ketahuan orang-orang. Karena udah dikasih comment section atau kolom komentar yang bikin kalian lebih leluasa aja gitu. Udah pakai satu aplikasi aja udah bisa all in. Dan yang paling pentingnya gak akan ketinggalan segmen-segmen menarik. Jadi tunggu apa lagi? Langsung di download ya teman-teman di App Store, di Play Store, di smartphone kalian.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 for the West.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hours hit music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Buat teman-teman produ yang lagi pada di jalan, hati-hati di jalan. Sekali lagi, semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Buat teman-teman yang hari ini ada sedikit kelonggaran waktu gitu ya, jangan sampai lupa untuk olahraga sedikit, stretchingin badan, atau setidaknya menghirup udara segar aja dulu. Karena sayang banget udaranya lagi bagus, masih oke banget gitu kan, buat kalian beraktivitas pagi-pagi atau yang ngopi-ngopi kecil atau ada yang di kedai nih sekarang nih. Hati-hati pokoknya. Yang paling penting apa, kalau misalnya kalian adalah orang-orang yang sering mengalami asam lambung atau GERD gitu kan, mah dan lain-lainnya, jangan sampai lupa untuk mengisi asupan yang memang dibutuhkan untuk tubuh, hidrasi badan dengan minum air putih yang cukup juga teman-teman berdua. Dan kalau keluar jangan sampai lupa untuk bawa jas hujan atau bawa payung atau bawa jaket, biar kalau misalnya ada perubahan cuaca secara mendadak udah gak kepusingan lagi. Masih ditemenin sama Jihan di Spada, selamat pagi teman berdua. Kali ini aku bakalan ngasih beberapa lagu, salah satunya ada Set Fire to the Rain, of course Adele. Ini dia.

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Benar juga ya.
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya mana aku tahu.
2: This is 97.7 Pro 2.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat.